0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Punya cerita lucu di pagi hari? Kamu tahu gak? Aku mengeluarkan sesuatu di SPBU.
3: Selamat pagi teman Fox.
2: Pagi Bandung di hari Jumat ini. Kita seru-seruan sampai tepat jam 9 nanti seperti biasa. Di jam 7, 8, 9. Check it out.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: Pagi-pagi ke SPBU orang beli bensin.
1: Ini ngapain, Pak?
0: Aku nyetor bensin.
1: Aduh.
0: Hari Jumat, tapi ya begitulah namanya hidup, Dis. Kadang-kadang ya, tidak sesuai dengan ekspektasi.
1: Kadang-kadang penuh dengan kejutan, betul.
0: Betul.
1: Pagi-pagi udah nyampe kantor harus balik lagi ke SPBU.
0: Betul. Ya. Eh, ini sharing kita udah deh perasaan ini ya?
1: Apa yang mana?
0: Eh, Disa belum tuh. Eh, udah belum? Belum ya? Ah, aku mau bodo amat, Disa.
1: Bodo amat.
0: Bodo amat.
1: Ngomongin karena bodo amat nih.
0: Bodo amat aja. Jadi kalau misalnya tadi juga dipikirin balik lagi apa enggak ya?
1: Kemana? Balik lagi kemana?
0: Ke rumah. Udah bodo amat, biarin aja deh. Ke SPBU aja. Gak kuat, Dis. Kayak orang gila tadi saya di depan.
1: Jadi kita mau cerita dulu kenapa sih emang ya tadi Om Aung datang ke sini. Kan Om Aung itu adalah orang yang paling pagi datang ke kantor ya. Jam 4 ya, Om ya?
0: 1:30.
1: Pulang. Tiba-tiba kantornya masih digembok.
0: Jadi saya tahu sendiri kan, selain MC, selain penyiar, aku kan LC. LC cowok ya.
1: Balik jam 3 cenah.
0: Iya, benar. Setengah 2. Terus, pulang dari Pascal 23.
1: Karena kantornya masih digembok, dia pengen ke belakang lah. Akhirnya dia menuju SPBU untuk nyetor doang.
0: Nyetor doang udah gitu kan ribet ya, maksudnya udah nyetor bayar lagi.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Iya. Sabar Om.
0: Eh, bodo amat.
1: Bodo amat tapi ya, tapi enggak apa-apa loh sekarang itu.
0: Kita nemenin apa? Semua aktivitas teman Fox.
1: Iya, kita balik lagi di pagi Bandung. Nah, iya, mau yang ini aja jadinya.
0: Ini aja udah enggak apa-apa, bodo amat. Aku bisa jadi orang yang bodo amat kalau enggak peduli. Aku mah bodo amat kalau misalnya aku udah kesel banget, bodo amat.
1: Oh iya. Aku mah gini Om. Ini mah enggak tahu ya karena zodiak aku Capricorn kali ya. Jadi kan kalau Capricorn itu tuh
0: emang ngaruh gitu.
1: Ngaruh Om, dia itu kan pikirannya tuh duit.
0: Oh, kira pikirannya tapi kotor.
1: Itu juga sih. Duit. Jadi kalau aku bisa jadi orang yang bodoh amat kalau punya duit.
0: Oke.
1: Bodoh amat aku enggak punya teman misalnya, teman-teman, tapi punya uang. Duit aman. Nah,
0: itu enak.
1: Bodoh amat kalau enggak punya pacar, tapi punya uang.
0: Iya.
1: Bodoh amat kalau enggak punya kerjaan, tapi punya uang.
0: Terus kalau misalnya memang gak punya kerjaan tapi punya uang, itu uangnya
1: tabungan,
0: dari mana?
1: Tabungan misalnya.
0: Oh, gak dikasih sama om-om kan?
1: Ya enggak, ini halal ya maksudnya ya.
0: Oh, iya.
1: Dan tapi kalau Capricorn
0: sebentar,
1: itu
0: sebentar, dikasih om gak halal gitu.
1: Hah?
0: Dikasih om gak halal? Halal juga kan?
1: Om yang mana dulu? Tapi biasa para Capricorn itu tuh definisi uang-uangnya adalah yaitu cari kerja keras uang sendiri, bukan orang lain atau matre iya. Gitu, bukan. Jadi emang dia tuh pikirannya.
0: Emang ada yang bilang lu matre?
1: Ada Om, gila, baru kenal 5 tahun doang sama aku udah bilang aku matre Om. Coba tanya yang lain yang kenal 20 tahun sama aku. Matre gak aku?
0: Ada yang 20 tahun?
1: Ada.
0: Kan 11 tahun gagal.
1: Iya, karena saya tidak matre.
0: Kalau kamu kita tanya, aku bisa jadi orang bodo amat kalau?
1: Kalau apa Om Awong?
0: Kalau aku, ya itu. Kalau aku mah kalau udah enak banget sama orang udah bodo amat deh.
1: Iya benar sih. Ya, sama ya. Sama aku juga gitu. Kalau enak banget.
0: Buang-buang waktu Dis, ngapain?
1: Benar Om.
0: Mending kita bikin candi lah.
1: Candi apa?
0: Prambanan.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Mengusung nuansa city pop yang lembut dengan sentuhan khas pop era 80-an, Pelangi menghadirkan atmosfer hangat, nostalgic tapi tetap relevan dengan era musik masa kini. Secara tematik, Pelangi berbicara tentang harapan setelah hujan, tentang bagaimana cinta dalam bentuknya yang paling sederhana, mampu jadi cahaya di tengah keraguan. Lagu ini jadi kelanjutan cerita dari sebaris lirik cinta, seolah membuka bab baru dalam semesta musikal yang sedang dibangun. Ini dia, Ruth Sahanaya dengan Pelangi.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.foxradio.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
7: 91.7 FM.

ada salam dari burung-burung, ada salam dari Tika Bisono, teman Fox. Di jam 7.28 menit dari Abadi Raya 12C, Awe Irfan masih bareng sama Disa Ariwinata yang sekarang lagi gerilya ya. Lagi antri roti bakar. Eh, kita mau kasih tahu nih buat kamu nih. Pagi ini harusnya menjadi hari yang luar biasa dari Jumat ini menuju weekend. Jadi mudah-mudahan tidak harus terkontaminasi dengan kesel sama orang, tidak berkontaminasi dengan hal-hal yang tidak pernah diinginkan, tapi tetap aja positive thinking, itu yang paling penting ya. Nah, salah satunya adalah kalau misalnya tiba-tiba kulit bermasalah, positive thinking, dan ini harus kalian lakukan, teman Fox. Minyak tanamilah tanahmu klasik. Ini bisa memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam, bopeng, bekas jerawat, dan sanga-sanga itu adalah yang paling penting, transformasi dari kutus-kutus racikan babi Babang Pranoto. Okay. Selamat pagi buat Kang Beng Beng. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digatsu Kang Beng Beng. Pagi Bandung pagi. Om Awong, Tedisa, Bung Jojo, doanya sehat. Amin. Dimudahkan menjemput rezekinya hari ini. Terima kasih. Amin. Om Awong didoakan sing enggal jantan lurah kopsai. Kopsai hati. Gak mau lurah, aku mau jadi camat. Request Malik Desensial. Enggak deh, aku mau jadi bupati aja. Kumpul bocah. OTW. Aku kalau lagi bodo amat, jika ada yang syirik atas keberhasilan yang gak suka sama aku, beng-beng digasuh betul. Ngapain ya dijadiin pikiran buat ngebebani hidup kita ya. Cuekin aja, yang sirik itu adalah tanda tak mampu. Betul dong ya. Tapi yang paling penting, you know, jangan kemana-mana sampai tanpa jam 9 nanti, masih di Pagi Bandung. Measure these things that you bring.

0: Feel Good.
1: Itu ada request dulu dari Fahri.
0: Kita bacain request dulu ya yang sudah masuk ke sini.
1: Fahri Albar.
0: Ada Fahri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jumat berkah Om Awong, Budisya, Bung Ijan, Mas Jojo, Mas Kemir, anak-anak magang, sama Fahri di luar Masjid Raya Cipaganti.
1: Cakap.
0: Masya Allah, duha dulu.
1: Iya, ini baru di luar nih.
0: Baru di luar.
1: Ya, bentar lagi ke dalam. Dari ke dalam keluar lagi
0: makan. Bawa sendal.
1: Enggak, makan mie ayam coba ganti. Terus kabur. Enggak lah, Fahri ya.
0: Mau dikasih lagunya Titu, lelaki cadangan atau lomba sihir melompat lebih tinggi. Terima kasih dari Fahri di Ciampelas. Jumat berkah ya Fahri, sehat selalu. Terus juga habis dari Fahri ada juga dari Sylvia Putri Nurul Falah.
1: Selamat pagi.
0: Halo Kak, selamat pagi. Request lagunya Kenris yang judulnya Semesta. Lagunya pas banget buat menemani pagi dan bikin suasana lebih tenang.
1: Belum masuk press release ya?
0: Gak tahu ya? Nanti kita cek ya.
1: Oke. Okay.
0: Salam buat semua pendengar dan titip salam untuk keluarga saya di Tangerang. Terima kasih. Sama-sama.
1: Kita berbicara tentang masalah sangat-sangat body lotion aja. Ini bisa melembabkan kulit dan juga menghidrasi kulit. Jadi sangat-sangat body lotion atau produk dari sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya.
0: Iya.
1: Kalau kita berbicara tentang masalah dermatologis, apa yang terlalu diingat sama kalian? Apa coba? Dermatologis itu adalah ahli untuk apa?
0: Kulit.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: 2 juta rupiah. Jadi menurut sejumlah dermatologis, terlalu sering mandi ternyata belum tentu baik loh buat kulit. Hah?
0: Oh iya.
1: Terutama kalau menggunakan air panas. Waduh, aku setiap pagi pakai air panas nih. Air hangat kali ya, bukan panas ya. Dan sabun antibakteri setiap hari. Kebiasaan ini bisa menghilangkan minyak alami dan bakteri baik yang berperan menjaga kesehatan kulit. Serba salah ya.
0: Tapi emang benar sih, aku juga baca kalau pakai sabun antibakteri itu justru bikin kulit juga lebih kering, katanya sih gitu. Tuh kan benar, akibatnya kulit bisa jadi lebih kering, sensitif, mudah iritasi, bahkan skin barrier berisiko terganggu. Beberapa ahli juga menyebut tubuh yang terlalu steril berpotensi kehilangan paparan mikrobaik yang ngebantu mendukung sistem imun. Meski begitu, kebutuhan mandi setiap orang bisa berbeda tergantung aktivitas, iklim, dan kondisi kulit masing-masing. Kalau jujur sih aku mandi itu maksimal 2 kali sehari. Tapi biasanya ya sehari sekali. Tapi kalau misalnya abis olahraga atau misalnya lagi panas banget, ya aku sebelum tidur aku mandi dulu.
1: Lebih enak itu
0: sore,
1: biar gak lengket
0: gitu. Biar tidurnya nyenyak.
1: Tapi kalau memang mandi itu adalah hal yang luar biasa, tapi jangan terlalu sering juga, mungkin bisa dialihkan ke mandi yang lain ya.
0: Mandi apa?
1: Mandi bola.

0: Fox News.
1: Korban jiwa akibat gempa kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga kini sedikitnya 188 orang dilaporkan meninggal dunia dan 1.520 lainnya mengalami luka-luka. Gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang beberapa detik itu menyebabkan kerusakan parah di wilayah utara Venezuela, termasuk ibu kota Caracas dan negara bagian La Guaira.
2: Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Pemerintah Venezuela telah menetapkan status darurat nasional dan menerima bantuan kemanusiaan dari sejumlah negara untuk mempercepat proses evakuasi serta penanganan korban. Otoritas juga mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi gempa susulan yang masih mungkin terjadi.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
4: Tetap semangat dan tetap sasa.
5: Mantap.
3: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: lagu ini di plesetin. Jangan cintai aku karena dadanya.
1: Itu aku yang harus nyanyi om.
0: Kan orang cinta tuh dadanya kan
1: apa?
0: Ada yang lebih.
1: Dada tuh kan maksudnya hati ya. Kan hati kan ada di dada.
0: Aku mah gak ke hati sih.
1: Aku udah belokin deh, ditamerin lagi ya.
0: Kadang-kadang gitu, kadang-kadang ada yang ngerasa berlebihan gitu. Terus kenapa sih cowok tuh ngeliat aku tuh kayak berlebihan banget. Kan ada seseorang yang risih banget ketika
1: ya,
0: punya yang lebih, terus diliatin sama cowok, kelihatan gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Terus ngawin sih, biasa we gitu. Mm-mm. Tapi kan cowok kan yang negatif thinking deh ya, yang apa namanya, konotasinya kemana-mana. Jadi gitu, jadi cowok cewek bilang gini, Kang, boleh ngomong gak? Boleh nyanyi? Boleh. Jangan cintai aku karena dadanya.
1: Tapi aku mah apa adanya, justru happy segini iya juga. Dada model.
0: Ya model lah. Model apa nih? Model sepatu. Yang tidak menampilkan dada. Model apa coba?
1: Iya.
0: Model ini kali.
1: Enggak kan model-model dadanya gitu-gitu iya. Om gak
0: model
1: adaan.
0: Tengkleng. Tapi yang paling penting nih teman Fox.
1: Iya.
0: Kita mau kasih tahu kalau Ultimate Sabun Kaliku-Kaliku dengan scrub halusnya, mm-hmm, ini bisa membersihkan dan menyegarkan badan.
1: Yeah.
0: Dan harus kita ingetin terus selalu kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Jelas dong ya. Oke, sekarang kita masuk ke baskom, bahas komentar teman Fox yang mana ya? Bentar ya.
0: Kemarin udah dikirim sama Jojo ya kalau enggak di Bandung.
1: Ada 3.
0: Ada Disa juga ada tuh.
1: Ada.
0: Yang kemarin kan udah tuh, yang kemarin
1: Ombak.
0: Yang Ombak. Nah sekarang satu lagi tuh yang Sukma Rusli.
1: Oke.
0: Nah ini makmumnya nggak sabaran. Jadi kalau imamnya belum beres, makmumnya udah duluan.
1: Jadi ini ada anak kecil lagi sholat. Apa sih namanya sholat apa?
0: Aduh, berjamaah.
1: Berjamaah.
0: Imamnya
1: ya.
0: Cowok.
1: Imamnya cowok.
0: Di belakang kayaknya adiknya ya.
1: Yang belakang kayaknya adiknya cewek.
0: Perempuan.
1: Nah tapi si imamnya kan.
0: Imamnya kan lagi bacaan.
1: Baca.
0: Belum apa-apa, adiknya udah sujud duluan. Udah ruku duluan. Imamnya belum beres. Makmumnya gak sabaran katanya gitu ya. Dan ini adalah para komentar netizen yang berbahaya. Dibilang Masya Allah bagus sekali suaranya dan pukulannya. Dia mukul adiknya.
1: Imam selesai baca Al-Fatihah, makmum selesai sholat.
0: Nih malah KDRT katanya.
1: Bingung mau nyuruh sabar yang mana jadinya.
0: Sampai ending ternyata sama-sama gak sabaran. Dodo juga sama gak sabaran nih.
1: Terus ada lagi yang bilang
0: itu makmumnya udah sampai ke surga duluan itu.
1: Mungkin bukan mahramnya makanya sholatnya sendiri-sendiri. Terus mungkin adeknya bilang yang cewek, lama lu bang duluan ya.
0: Padahal imamnya suaranya bener bagus loh itu.
1: Iya,
0: udah
1: iya.
0: Serius padahal.
1: Udahlah katanya sesuai kepercayaan masing-masing aja.
0: Terus ada yang bilang, Dek, kenapa buru-buru mau beli seblak ya?
1: Tuh sekuat lapar, cina. Full speed banget makmumnya, cina. Aduh, siapa cepat dia dapat pahalanya. Aduh, terus ada lagi.
0: Merdu banget pukulannya dibanding sama suaranya katanya.
1: Fast track banget ini makmumnya, cina.
0: Terus ada yang bilang KDR tuh sejak dini.
1: Mana lagi ya? Bentar. Yang imam siapa dah jadinya? Terus ada lagi yang bilang baru Al-Fatihah dek, sabar dek, cina.
0: Ada yang bilang imamnya baru Al-Fatihah. Makmumnya udah saya beres sholat dibilang gitu ya.
1: Terus ada lagi yang bilang mana dek sabar dek banyak orang pusing cina.
0: Wah terus ada juga nih yang ya tapi benar tidak diamini ya.
1: Apa
0: aura KDRT-nya kuat banget.
1: Sejak dini ya.

107,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Sudah siap kamu untuk ketemuan sama Boots Sanga-Sanga di Jakarta Fair 2026? Pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi. Jakarta Fair 2026 udah jadi langganan setiap tahun kalau Sanga-Sanga hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini, teman Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Kamu bisa dapetin promonya kalau kamu beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau kamu beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Kemudian kalau kamu beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Nah, atau bisa juga gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Dan ada diskon 10.000 untuk produk travel diskonnya 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin, karena kita punya produk baru namanya adalah minyak Gatalin ya. Kemudian ada diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan hampers eksklusif. Ada juga tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi langsung datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di GX Walk Mayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena ingat persediaan terbatas, teman Fox, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Untuk info lengkapnya, cek langsung Instagram di @kutuskutusofficial dan di @sangasangaofficialjakarta. Jadi langsung masuk. Kamunya kebut dari Sanga-Sanga yang ada di Jakarta Fair 2026 untuk dapetin promo-promo spesialnya. Jangan sampai kehabisan. Langsung borong.

0: buat teman-temanku yang sekarang lagi menuju ke tempat hari ini apa sih bagi rapot? Ada nih bagi rapot ya?
1: Ada Om.
0: Hari
1: ada.
0: Ini ya. Emon, lu bagi rapot ya?
1: Oh iya.
0: Enak ente bagi rapot hari ini.
1: Si Emon lagi dengerin nih.
0: Lagi dengerin.
1: Emon. Mas boynya kemana Mon?
0: Mas boynya udah tua.
1: Mon. Emon lagi rapot.
0: Bagi rapot kayak
1: Emon sendirian.
0: Ya hari ini.
1: Hah? Sendirian Mon, gak mau ada yang nemenin.
0: Lah dia mah dari dulu juga sendirian. Iya,
1: happy-happy aja ya.
0: Nah, happy aja aman ya Mon ya.
1: Dudes bahagia sama kayak Om Awong ya. Sama dong, single tapi happy ya Mon.
0: Oke Mon, sukses ya, hati-hati di jalan ya. Salam buat Tama ya. Salam buat, kalau ketemu salam buat Tama, Madi dan Eme ya kalau ketemu ya.
1: Oh bagi rapot juga ya, sesekolahan.
0: Satu sekolahan, mereka satu circle.
1: Oh iya.
0: Mereka
1: iya.
0: Mau bikin Eme katanya. Eme tandingan.
1: Kita tata runcingan ya. Oke, selamat ngambil rapot buat kamu papa-papa hebat dan mama-mama hebat ya. Karena kalau nilai rapot itu Om, ya itu teh kado buat orang tuanya juga.
0: Sebetulnya
1: ya enggak? Sudah apa namanya mendidik anaknya selama setahun ini. Betul. Gitu. Ya, oke, kita main tata runcingan.
0: Kenapa saat hujan kucing selalu berteduh?
1: Weh, kalem Om, udah lagi kan saya digas. Aja baru nyari.
0: Digas.
1: Kenapa?
0: Saat hujan, kucing selalu berteduh.
1: Karena kalau kucing kawin enggak saat hujan.
0: Basah. Kenapa saat hujan kucing selalu berteduh? Sok.
1: Karena enggak ada payung.
0: Salah.
1: Karena apa ya?
0: Karena kalau tidak berteduh, kehujanan. Jawabannya kan simpel, Dis. Udah gak sih? So,
1: karena kenapa kucing makan?
0: Ya karena kalau gak makan, mati.
1: Karena lapar, bisa salatri. Aduh. Bentar ya, mana ya? Allah, bentar. Aku tadi kemarin udah naro.
0: Apa yang memiliki kepala dan ekor tapi tidak punya tubuh?
1: Hah? Apa yang punya ekor tapi
0: apa yang memiliki kepala dan ekor tapi tidak punya tubuh?
1: Keong.
0: Salah.
1: Kan dia punyanya rumah.
0: Salah. Yang punya kepala dan ekor tapi enggak punya tubuh.
1: Apa?
0: Koin.
1: Kenapa kepalanya?
0: Oh, koin.
1: Kenapa ekor? Enggak ada koin.
0: Ada sok, tapi enggak punya tubuh. Sok, di koin kan ada kepalanya doang.
1: Oh iya.
0: Tiba-tiba ada ekornya doang tapi gak punya tubuh.
1: Iya juga.
0: Ini apa sih nomor Siskamling? Nomor-nomor nih gak dikenal. Mau siapa? Nawarin apa nih? Mau nawarin ini? Mau nawarin apa? KTA. Sok, ada lagi ya Des?
1: Bentar. Mana? Ih, aku tuh udah naro.
0: Ah lama nih.
1: Bentar Om, ih kenapa gak ada ya? Bentar.
0: Oh, kenapa kucing...
1: Itu ada yang kirim tuh. Siapa?
0: Ya tadi jawabannya nih Kang Eko. Kenapa Eko. Kucing kalau hujan harus teduh?
1: Kenapa?
0: Karena kalau hujan-hujanan dimarahin mama. Betul. Bisa. Itu bisa loh. Benar, makasih Pak Eko. Ayo.
1: Tunggu bentar ya. Bentar.
0: Lama nih ya.
1: Bentar.
0: Oke.
1: Apa? Kenapa orang botak selalu bahagia?
0: Karena gak mikirin rambut. Karena
1: hampir.
0: Gak mikir apa ya? Orang botak selalu bahagia. Apa sih pernah itu? Pernah tuh.
1: Kenapa orang botak selalu bahagia? Karena tidak memiliki beban di kepala.
0: Oh iya benar.
1: Oke, lanjut ya. Apa gorengan yang selalu dingin? Gorengan apa yang selalu dingin?
0: Gorengan apa selalu dingin? Bala-bala.
1: Enggak.
0: Coldplay.
1: Itu sayur.
0: Sayur apa ya?
1: Gorengan yang selalu dingin adalah risol es.
0: Risol es. Ini satu pertanyaan terakhir lah buat Isa Diminata nih.
1: Sok apa Pak Irwan?
0: Ini apa namanya? Band-band apa yang suka merajut?
1: Band yang suka merajut adanya mah soloist, Taylor Swift.
0: Apa Swift?
1: Taylor, penjahit.
0: Penjahit bukan merajut, ini suka merajut.
1: Oh, ini mah ngerajut ya?
0: Merajut. Band-band apa yang suka merajut?
1: Jamrud?
0: Salah.
1: Padi?
0: Salah.
1: Noah?
0: Salah.
1: Sheila on Seven?
0: Salah.
1: Naon?
0: Jawaban betul adalah band yang suka merajut adalah payung tenun.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Taekwondo adalah seni bela diri asal Korea Selatan yang sekarang semakin populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain mengajarkan teknik pertahanan diri, Taekwondo juga bisa memberikan manfaat buat kesehatan tubuh dan juga mental, dan melatih kedisiplinan dan kepercayaan diri.
2: Tapi manfaat ini tentu cuma bisa diperoleh kalau latihan ini dilakukan dengan teknik yang tepat ya. Taekwondo secara harfiah bisa diartikan sebagai seni menggunakan tangan dan kaki yang gak cuma berfokus pada kemampuan bela diri, tapi juga pada pengembangan disiplin, pengendalian diri, dan juga karakter.
1: Selain itu juga untuk mengurangi cedera sebelum berolahraga taekwondo, pastinya balur dulu badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping.
2: Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Sentry, K24, juga di Fox Radio. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, silakan kamu klik aja ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Aing ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
4: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.
7: 91.7 FM.

0: News.
1: Fox News.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Bandung dinilai lebih tertata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. DPRD Kota Bandung mengapresiasi perbaikan yang dilakukan Dinas Pendidikan, namun mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri karena seluruh tahapan penerimaan siswa masih berlangsung. DPRD juga menegaskan akan terus mengawal proses SPMB hingga selesai.
3: DPRD Kota Bandung meminta Dinas Pendidikan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tahapan SPMB agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas sekolah, baik negeri maupun swasta, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pendidikan yang berkualitas dan tidak hanya berfokus pada sekolah negeri tertentu.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
4: Neng, tos saminggon iya teh, salira akan teteraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
5: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
4: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
5: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
4: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana neng?
5: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
6: Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
8: Ya elah,
7: cuman bentar doang kali.
8: Nah loh, token abis kan?
9: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
8: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
9: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
10: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: gak bisa ngomong Ramdut.
1: Kenapa?
0: Cuma Rumdat.
1: Asal jangan rungkat ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mang Awong, Ece Disa, Mang Jojo, Jumat berkah telah tiba. Jumat berkah telah tiba. Jumat berkah telah tiba. Montiasa kene bade request YouTube yang sweetest thing. Diputerin spesial buat Kang Rumdat,
1: Kang Ramdut. Oh
0: ya, atau favorite gamesnya Cardigans. Enggak ada yang sweetest thing aja. Ya bos, semua pendengar aja sejagat maya. Always feel good pokoknya mah. Terima kasih Mang Ramdut.
1: Terima kasih Kang Ramdut, selalu setia dengerin kita juga ya. Betul. Sehat selalu pokoknya buat semua pendengar Fox Radio.
0: Hari ini kita minta maaf ya, live TikTok kita enggak kita live karena mungkin ada something trouble sama
1: WiFi kita.
0: Sama WiFi
1: agak ndot-ndotan.
0: Ya, karena gitu. Mungkin ini apa namanya, proses untuk menjadi WiFi terbaik.
1: Asik. Okay.
0: Ini ya jaringannya agak sedikit. Kayaknya jaringannya ada pemutusan
1: aliran.
0: Ya tapi kan bagian internet sekarang.
1: Oh iya iya.
0: Kalau
1: iya,
0: kan PLN, sekarang ya? Internet dong. Iya, iya. Emang internet gak boleh mati? Boleh dong.
1: Terima kasih buat kamu udah dengerin. Insyaallah kita ketemu lagi hari Senin di pagi Bandung.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Selamat hari Jumat. Selamat liburan mungkin yang mau liburan, karena anak-anak terakhir mungkin udah hari ini ya pada bagi rapot ya.
0: Oh iya.
1: Iya, dari kemarin kan ada yang Rabu, ada yang Kamis, ada yang Jumat. Karena minggu nanti udah benar-benar libur.
0: Kalau aku udah mulai libur dari kemarin-kemarin. Jadi aku bilang kemarin, Dek, kamu gak bosan untuk tinggal di rumah? Enggak ya, ketawa-tawa. Ya susah sih ya, maksudnya yang mau kemana deh ya. Aku suruh, udah deh kamu ke ini aja. Aku bilang ke mana? Ke Asko, aku bilang.
1: Asko, nah, itu
0: kalau gak ke IKEA. Siapainnya di situ? Ya pakai gitu, lari-larian di situ. Aku bilang
1: ya nggak harus sih liburan, maksudnya harus pergi kemana, cukup di rumah aja nggak ya. Apa-apa, nggak masalah.
0: Tapi masalahnya di rumah dia nggak ada punya teman.
1: Oh.
0: Kan kakaknya sibuk model ya kakaknya.
1: Oh kakaknya model. Arkan juga katanya bentar lagi ini ya mau main film ya?
0: Iya iya film bareng sama ini sama siapa, Hamis Daud. judulnya itu adalah Kurus Kumis.
1: Kurus kumis, tinggi kiris, apa?
0: Tinggi kurus. Tinggi kurus. Okay.
1: Ya sudah, kalau kita teman Fox, kalau para staff dan penyiar Fox Radio nanti sore kita mau ngumpul, insya Allah. Di tempat barunya Iki sama Kurs Kurniawan yang baru buka usaha ya.
0: Jadi kalau misalnya memang kamu lagi lewat ke Jalan Cendana gitu, ya. Cendana di sini bukan Cendana di Jakarta. Nanti kamu mampirlah, namanya Rahayu.
1: Betul, gitu. Kita mau cobain karena kita diundang.
0: Kita diundang. Nanti kalau misalnya memang makanan itu dikira oke, nah nanti kita di depannya mau buka juga hal yang sama.
1: Ayam juga sama kronyos juga.
0: Kalau itu kan kronyos, kalau itu kan ayam goreng bawang. Nah kita mah ayam goreng bawang Bombay.
1: Ya
0: betul ya.
1: Betul.
0: Nanti yang jualannya kita. Jadi kita di depannya dia aja.
1: Saingan dong Pak. Tapi ya namanya juga kalau buka usaha ya Pak Irwan.
0: Betul.
1: Buka usaha itu pasti agak pusing.
0: Tak pusing?
1: Iya, sama seperti saya kalau buka usaha itu awalnya pasti pusing.
0: Kenapa?
1: Karena kan namanya opening. Opening.
0: Bener ya TKP.
1: Opening
0: untuk pembukaan, bukan opening kepala.
1: Jadi semangat buat kamu yang buka usaha ya.
0: Have a nice weekend.
1: Bye bye, kita pamit. Ketemu lagi hari Senin. Assalamualaikum.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. This is Hampa Ari Lasso. Tapi ya, hati kamu gak boleh hampa, karena hari ini juga Ijan bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Juana Andrea. Oke, okay? Nanti kamu siapin aja pertanyaan kamu buat single terbarunya dari Doi ya. Tapi nanti sekitar jam 10. Sekarang requestan kamu masih nyantungguin di 08122474917 teman Fox. Ada beberapa yang udah Ijan puterin requestannya, karena Ijan tuh orangnya gercep, gak bisa buat kamu nunggu. Yeah. Tapi kalau dia yang buat kamu nunggu, tinggalin aja teman Fox.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo wargikanya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

Radio Vilgo Station teman Fox, masih bareng Rijan Mandagi di Selekta Indonesia. Kamu sering main sama teman gak sih? Jalan-jalan gitu, terus berinteraksi, deket banget, sampai kemana-mana berdua, bertiga, berempat, atau berlima. Terus kamu buat kayak perkumpulan gitu lah. Cih, perkumpulan tuh banget, apa namanya ya? Ya begitulah ya. Nah, ternyata sering pergi main bareng teman bikin fungsi otak jadi jauh lebih baik. Menghabiskan waktu bareng teman-teman ini lebih dari sekedar hiburan, teman Fox. Beberapa studi di bidang neuroscience ya menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat mengaktifkan banyak area otak, mulai dari area yang mengatur emosi hingga area yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya kalau kamu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang, apalagi kamu punya teman-teman dekat, ngobrol, itu bakalan lebih apa ya, emosi kamu tuh lebih terkontrol mungkin ya. Jadi penelitian dari Northwestern University menemukan bahwa terdapat jaringan khusus di otak untuk memahami orang lain yang jadi aktif ketika kita berbincang atau bercanda. Nah, seperti olahraga kan ya, untuk membantu otak. Dan selain itu, berinteraksi dengan teman dekat juga membantu otak mengurangi stres, sehingga kemampuan kita untuk mengingat, fokus, dan berpikir jelas itu meningkat. Sementara kekurangan koneksi sosial sebenarnya terkait penurunan fungsi kognitif. Jadi kamu kalau misalnya pengen, bukan gini ya, maksudnya enggak, gue harus gaul nih, gue harus ngobrol sama orang, enggak juga gitu. Jadi kamu cari teman-teman yang benar nyaman untuk kamu untuk ngobrol. Jangan palsu lah istilahnya kayak gitu, teman Fox. Jadi kamu cari teman-teman kamu yang kira-kira enak nih buat ngobrol, enak nih buat aku sharing apapun yang aku sedang alamin. Jadi apapun yang kamu alamin, beban-beban kamu yang hari itu aja bisa kamu curahin. Hari itu aja ya, step by step dong. Jangan kamu curhatin langsung, nanti beban teman kamu malahan nambah beban kamu yang berkurang. Licik dong ya.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Jumlah korban tewas akibat gempa kembar yang mengguncang Venezuela kembali bertambah menjadi sedikitnya 235 orang. Selain itu, lebih dari 1.500 orang dilaporkan mengalami luka-luka, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan rumah dan infrastruktur. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian korban yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan. Pemerintah Venezuela telah menetapkan status darurat dan mengerahkan personel militer serta tim penyelamat ke wilayah terdampak. Bantuan kemanusiaan juga mulai berdatangan dari sejumlah negara untuk mendukung proses evakuasi, penanganan korban, dan pemulihan pasca bencana. Warga diimbau tetap waspada karena gempa susulan masih berpotensi terjadi. Dilansir dari detiknews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masuk di jam 10.03, teman Fox, siap-siap aja. Kita bakalan ngobrol-ngobrol balengan sama Joanna Andrea. Buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh, jangan kasih kesempatan, WhatsApp aja ke Fox Radio Bandung. Sambil kita requestannya masih jangan buka juga. Oke, okay, tapi jangan nanya yang aneh-aneh loh. Singlenya, ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Radio teman-teman FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijen Mandagi ngomong kalau misalnya Ijen bakalan kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Udah ada Joanna Andrea.
1: Halo.
0: Pagi. Apa kabar?
1: Baik, kakak gimana kak?
0: Baik dong, sehat selalu. Panggilannya apa nih?
1: Joe.
0: Yes. Oke, Joe, ini radio pertama atau udah dari kemarin atau gimana sih?
1: Udah dari kemarin.
0: Yeah. Aslinya dari mana sih Jakarta. Seorang Joanna?
1: Jakarta.
0: Yes. Itu high movement ya. Kalau pas ke Bandung kan sedikit slow ya. Coba langsung ke Yogyakarta deh. Wah, gerak lambat semua di sana.
1: Santai.
0: Tapi udah sering ke Bandung?
1: Lumayan
0: ya. Apa yang teringat tentang Bandung selain kopinya? Tadi kita bahas kopi, teman Fox ya. Oh iya, kamu kalau ada rekomendasi kopi, kamu boleh WhatsApp ke kita ya.
1: Please.
0: Jadi Joe ini nanti bakalan sampai sore nungguin interview lainnya. Nanti dia mau jalan-jalan ke tempat kopi di Bandung. Udah dikasih rekomendasi, tapi kita butuh rekomendasi lainnya, teman Fox. Oke. Okay? Nah, udah hari ini radio pertama dong.
1: Radio pertama.
0: Gimana Bandung menurut seorang Joe itu kayak apa sih? Kalau diibaratin dengan icon-icon WhatsApp tuh.
1: Oh.
0: Nah, Bandung ikonnya yang mana? Kan ada tuh yang senyum, bete.
1: Iya.
0: Kalau Bandung tuh kayak gimana menurut kamu?
1: Bandung tuh yang itu loh, yang ada halo-nya itu yang kayak
0: oh, yang
1: suci
0: di atas
1: banget itu.
0: Oh, suci.
1: Tapi sucinya tuh bukan ya emoji itu, tapi itu untuk menggambarkan kayak tenangnya gitu.
0: Oh, tenang ya.
1: Iya, soalnya kalau dari Jakarta tuh masuk Jakarta aja udah klakson tuh udah berisik banget
0: kan.
1: Kalau di Bandung
0: bener.
1: Kayak peaceful banget, diam banget.
0: Oh, kamu harus main ke daerah Bandung Timur ya.
1: Oh iya kan.
0: Knalpotnya bobok semua di sana.
1: Oh, iya kan.
0: Tapi oke. Sekarang tuh Bandung lagi ditata lagi. Jadi kemarin tuh di daerah Dipati Ukur kan dulu banyak apa kios-kios yang di pinggir-pinggir gitu, itu tuh udah diratain. Sekarang tuh dibenerin sama ini, sama Bapak Dedi. Bapak Aing sebutannya gitu ya, Gubernurnya Jawa Barat. Jadi ditata lagi Bandungnya, semoga bisa kayak dulu lagi ya Bandungnya ya. Oke. Nah, kalau misalnya ke Bandung lebih cari makanan atau belanja sih ke sini?
1: Aku makanan.
0: Favoritnya selain kopi apa?
1: Kemarin cobain brisket.
0: Brisket. Oke, yang terkenal apa sih? Mana sih lu? Oh ini. Yang terkenal. Kok ngomong sama kursi? Yang terkenal apa yang deket sini tuh? Yang banyak-banyak AM apa? Aduh, BMD gini nih enggak gaul
2: bukan
0: nih.
2: Bacar.
0: Bukan yang terkenal. Ah udah nanti deh ya.
1: Oh, iya.
0: Nanti kita sama kamu pikirin ya. Cut kedua ya. Ah, berarti kalau misalnya makanan tadi brisket gitu. Kalau makanan-makanan khas ke Bandung enggak?
1: Sunda kemarin kita coba wangi seruni.
0: Apa timbel kayak gitu-gitu. Makannya enggak?
1: Ayam goreng seruni.
0: Ayam sorry, jangan dong. Ah. Ayam apa timbel? Enggak. Timbel tuh nasi. Nasi timbel tuh nasi yang dibalut sama daun pisang.
1: Oh enggak. Nasi putih biasa. Ayam gorengnya yang mereka special.
0: Ayam kampung biasanya ya.
1: Iya,
0: yang kecil-kecil gitu bukan sih?
1: Enggak
0: juga.
1: Mini banget sih.
0: Enggak mini ya. Berarti dia bagus olahraganya ayamnya.
1: Oh, iya.
0: Jadi gede soalnya. Nah, kita main dulu, kita pemanasan dulu. Kalau misalnya nyanyi kan ada hummingnya ya. Tapi kalau kita bakalan pemanasan dulu. Nah.
1: Oke,
0: kalau lagi manggung kamu lebih pilih outdoor apa indoor? Nah, halo.
1: Aku sih gas dua-duanya.
0: Tapi
1: mendingan ada atap sih. Takutnya
0: mending
1: kalau
0: indoor ya.
1: Iya.
0: Indoor bayarannya kecil, outdoor bayarannya gede, mau yang mana?
1: Oh, outdoor.
0: Oh iya tentu dong. Pakai logika aja ya, teman Fox ya. Kehujanan juga enggak apa.
1: Dua-duanya kita ambil sih. Dua-duanya
0: diambil. Jadi kalau ini disuruh milih nih, indoor atau outdoor, tapi gedean outdoor bayarannya gede banget tuh. Luar biasa.
1: Emang jamnya gak beda gitu?
0: Sama.
1: Ah sama banget.
0: Sama. Jadi ini tuh event tuh istilahnya enggak, gue mau ambil Jo. Gue juga mau ambil Jo, katanya.
1: Wih deh.
0: Dia bingung. Gak usah dijawab. Tapi kita udah tahu jawabannya ya teman Fox ya. Oke, nextnya. Lagu apa yang paling pas menurut seorang Jo dinyanyiin pas kamu mandi? Ini pertanyaan macam apa ini? Gak apa-apa.
1: Aku tuh suka setel lagu R&B gitu.
0: Apa?
1: Aku lagi dengerin Flow.
0: Oke, emang suka dari dulu?
1: Baru kenal malah.
0: Ah, serius?
1: Oh, R&B atau Flow-nya?
0: R&B.
1: Oh, R&B, ya suka.
0: Apa dulu? Pertama ngedenger lagu R&B dulu?
1: Dulu, kayaknya yang R&B banget dulu tuh yang So Sick ya, Neo.
0: Oh, Neo. Ya,
1: Alicia Keys yang dulu-dulu mah.
0: Kamu jiwanya old school juga ya, berarti ya, luar biasa ya.
1: Iya, ada pengaruh mama ya.
0: Mama, kamu mempengaruhi apa, mama? Tapi harus diakuin loh, lagu-lagu zaman dulu lebih everlasting. Iya kan ya, sampai sekarang kita ya. masih ngedengar. Oh ternyata lagu-lagu dulu, kalau nggak ada lagu yang itu nggak akan ada lagu sekarang mungkin ya teman Fox ya. Oke, sebutin satu lagu menurut kamu yang kamu lagi dengerin berulang-ulang sekarang.
1: Apa ya? Aku Ivy Alisa, pindah pelan-pelan. Apalagi It Gitaf albumnya sih.
0: It Gitaf bagus banget ya.
1: Parah banget.
0: Tapi kalau aku lagi denger berulang-ulang tuh lagunya Joanna Andrea yang Tenanglah. Itu aku lagi berulang-ulang banget. Sampai sekarang bakalan aku ulang lagi. Kita dengerin ya. Oke.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
1: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Ya selamat Fox, masih barengan Ijan Mandagi dan Joanna Andrea juga. Kita bakalan ngobrol tentang single terbaru dari Joanna Andrea. Tenanglah.
1: Yes.
0: Tenanglah. Apa nih yang mau ditenangin sama seorang Jo nih?
1: Diriku sendiri.
0: Diriku sendiri. Ah. Jadi ini tentang apa sih?
1: Sebenarnya aku tulis lagu ini emang buat nenangin diri aku sendiri, literally kak.
0: Kenapa? Jadi, kamu kenapa mesti ditenangin?
1: Waktu itu pikirannya lagi riuh.
0: Siapa orang yang membuat itu?
1: Ya, aku sendiri juga.
0: Aku sendiri juga. Kenapa? Jadi ceritanya tentang apa sih?
1: Lagi ribet aja. Jadi aku emang tulis ini pas lagi banyak overthinking gitu. Mm-hmm. Jadi lagu ini sebenarnya untuk kaum overthinkers yang
0: overthinkers. Oh, lucu banget ya. Okay. Overthinkers cabang Bandung.
1: Iya, ya, jadi terus, lagu terus. Ini emang buat reminder aja sih bahwa semuanya akan baik-baik saja gitu.
0: Oke, jadi inspirasinya dari diri sendiri, bener?
1: Iya.
0: Bener nih, gak bohong?
1: Iya.
0: Oh bener nih. Tuh kok ketawa.
1: Terdengar pikmi kah?
0: Iya, enggak juga. Tapi banyak, jadi ini banyak orang yang mengalami itu kan ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak misalnya lu besok gimana ya? Atau misalnya, aduh uang gue tinggal segini nih, besok mesti kayak gimana ya? Besok mau kayak gimana? Perkara hari ini buat hari ini mungkin ya. Kayak gitu ya. Yang besok ntar kita pikirin lagi aja.
1: Wah. Pikir jauh boleh, tapi jangan terlalu dipikirin banget-banget sampai gak nikmati hidup gitu.
0: Itu yang buat itu ya, yang buat kalau nanti gue gini gimana ya, itu kali ya. Dan seorang juga udah bisa mengatasi itu.
1: Atau masih sedikit, belajar.
0: Masih belajar, tapi ada perkembangan ya pasti ya.
1: Mulai.
0: Mantap sekali. Yay. Proses rekamannya lama gak sih? Dari proses kreatifnya, dari workshop, terus kan mentah sampai matang itu, sampai mastering, lama gak sih?
1: Lama gak lama sih kak. Jadi aku emang tulis ini sendiri kan ya. Jadi,
0: udah lama lagunya atau?
1: Udah lumayan lama.
0: Oh berarti udah ada di songbank seorang.
1: Iya. Jadi aku emang tipe yang udah bikin lagu, beres aku tinggalin dulu. Kalau misalnya kepikiran lagi, oh berarti dapat nih feelingnya gitu, coba diangkat.
0: Ada kandidat yang lain selain ini dulu?
1: Ada
0: berapa
1: itu
0: lagu?
1: Itu nanti sih kayaknya.
0: Ngantri. Di antriannya duluan tenanglah ini.
1: Iya, duluan tenanglah.
0: Berarti udah oke dong, lagunya udah banyak dong.
1: Iya lumayan.
0: Ini full, ini single ke berapa kalau boleh tahu dari seorang?
1: Ini ke-6 bersama label Pro M.
0: Oh, ke-6. Berarti menuju full album dong ya.
1: Menuju. Semoga tahun ini
0: finishnya itu kan.
1: Iya.
0: Full album. Hopefully, kan?
1: Yes.
0: Keren. Ada kesulitan gak sih lagu ini selama rekaman? Atau kamu gimana pas workshop? Ada musisi lain yang terlibat juga?
1: Ada, jadi produsernya Kak Chandra, Kak Chandra Pisano. Dia ini tektokannya sama dia aku udah dapet banget sih. Jadi aku cuma nyampein input. Aku waktu itu ubah drumnya, jangan kayak gini drumnya. Terus kayak ambience-nya gini-gini. Gitar juga ada yang aku masukin juga gitu. Pokoknya dari produksi aransemen lancar-lancar, mungkin edit-edit revisi itu normal kan ya, tapi
0: normal.
1: Iya, mungkin yang paling lama vokal sih. Vokal.
0: Kenapa?
1: Aku take sendiri soalnya.
0: Take sendiri?
1: Iya.
0: Di rumah?
1: Iya, di home studio.
0: Iya. Sekarang emang udah zaman modern kok ya. Lu tinggal kirim-kirim data.
1: Yes.
0: Lu ngeband aja juga sekarang, rekaman drum di mana? Lu kirim data,
1: mixing, mastering.
0: Jadi ya.
1: Yes.
0: Okay. Akhirnya emang gitu ya, kalau kita nge-take sendiri tuh puasnya lama ya.
1: Iya benar. Gimana ya? Tapi aku ngerasa aku tuh tipe yang kalau misalnya aku buka kayak udah gitu nggak enak.
0: Oke, proyeknya nih dibuat nih.
1: Udah dibuat. Kalau misalnya mulai rekaman, aku bisa yang stop 1 detik, stop ulang gitu bisa. Sedangkan kalau sama studio engineer kan 1 bait gitu kan.
0: Aku sukanya langsung cepet gitu. Ngerti.
1: Iya.
0: Pernah nggak sih kamu ngerasa udah bener nih? Tapi pas didengerin besoknya ada lagi.
1: Oh iya,
0: pasti. Sering sekali.
1: Jadi tuh 1 hari 6 jam beres tuh ada revisian.
0: Iya, misalnya udah beres nih rapnya ya. Terus kita dengerin, yuk kita dengerin yuk.
1: Kurang puas gitu. Kita edit lagi.
0: Itu berapa lama akhirnya kamu merasa puas dengan lagu ini? Dengan vokal lagu ini ya, terutama ya.
1: Pokoknya 1 hari itu main vokal dulu. Besokannya layering. Jadi itu udah 2 hari ya. 2 hari, 3 hari lah kayaknya.
0: Oke dong, cepet dong.
1: Ada break-breaknya kita.
0: Iya, karena studio sendiri aman lah ya. Oke, tadi musisi yang terlibat cuman itu aja.
1: Iya.
0: Cuman produsernya istilah itu ya.
1: Iya,
0: Oke. Nah, berarti kamu udah banyak dong songbeng-songbeng lagu di balik di lemari lagunya itu, udah tinggal pilih atau udah ada lagu-lagu yang kandidat untuk full albumnya atau belum ada sebenarnya?
1: Udah ada. Kita lagi kerjain 3 lagu.
0: Oke. Dan sekarang kamu kan sama label ya?
1: Yes.
0: Segala sesuatu harus didiskusikan pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Nah, label udah pada setuju, lagu-lagunya udah pada oke atau gimana? Untuk full ya, untuk album ya, untuk debut album loh.
1: Iya lagi,
0: oh iya dong.
1: Proses gimana ya? Iya kali, udah kali ya.
0: Hah? Gimana? Gimana?
1: Udah kali ya, Om Jeff, are you listening?
0: tapi komunikasinya enak kan ya?
1: Enak banget
0: lah ya.
1: Love.
0: Nah, jadi love apapun yang kamu lakuin juga nanti didiskusikan dulu, baru bagusnya kayak gimana. Karena label lebih tahu gimana caranya untuk mempromosikan itu.
1: Bener,
0: ya. Kalau kita biasanya idealis kan?
1: Iya lagi.
0: Gue pengen lagunya ini karena aku suka ini, tapi pas dilihat, tapi orang suka nggak?
1: Iya,
0: gitu
1: bener
0: ya.
1: Banget.
0: Pernah nggak sih berbentrokan dengan itu kamu?
1: Pernah sih.
0: Jadi ada yang nggak, gue pengen ini banget nih, tapi orang
1: ini lagi
0: orang,
1: proses lagi.
0: Iya kan, bener. Tapi itu normal kok.
1: Tapi normal banget.
0: Normal
1: dan
0: banget.
1: Emang menurut aku labelku ini emang membiarkan aku explore.
0: Flexible
1: iya,
0: banget ya.
1: Mereka support banget aku explore. Style aku. Terus kalau misalnya mereka mau denger input aku, itu jadi aku bersyukur banget itu sih.
0: Nah, ngobrolin tentang explore. Style apa yang paling kamu suka sih? Style manggung dan style kamu bernyanyi itu pengennya seperti apa seorang Joe tuh?
1: Style manggung.
0: Style manggung. Biasanya kayak gimana? Itu terus atau gimana mood aja sih kalau manggung mah gitu?
1: Mungkin ini ngomongin outfit kan ya kak?
0: Yes, outfit dulu.
1: Kalau outfit yang pasti aku nggak terlalu revealing gitu nggak sih?
0: Okay.
1: Aku lebih kayak downtown outfit gitu, downtown vibes gitu. Kalau misalnya lagu genre pop folk emang selalu di
0: pop folk
1: sih.
0: Oke.
1: Alternatif juga masuk. Sekarang makanya yang lagu-lagu yang aku keluarin sekarang tuh lebih mixture pop folk sama alternatif gitu.
0: Tapi nanti kedepannya bisa berubah gak sih?
1: Who knows, maybe.
0: Ya, siapa yang tahu ya. Karena ya kamu mungkin masih tahap nge-explore juga.
1: Iya,
0: ya, betul. Okay. Untuk video liriknya udah ada?
1: Udah ada di YouTube channelku.
0: Oh, klipnya? OTW?
1: Mungkin OTW.
0: Bisa dilihat di mana yang liriknya?
1: Di YouTube channelku, Joanna Andrea Official.
0: Okay, konsepnya gimana? Kasih tahu dong teman pop.
1: Konsepnya lirik video ini sebenarnya pas kita lagi photoshoot, photoshoot untuk artwork.
0: Yes.
1: Kita sekalian bikin
0: video
1: lirik.
0: Yes. Jadi kamu penasaran teman Fox, kamu boleh langsung lihat di YouTube-nya.
1: YouTube channelku Joanna Andrea Official.
0: Okay, kita masih bakal ngobrol lagi satu cut lagi sebelum nanti ada cut terakhir. Terus kamu bisa bebas mencari kopi sampai jam 5 nanti.
1: Asik.
0: Ya. Okay. Yes. Jadi jangan kemana-mana teman Fox.

0: Yes, mari barengan Ijan Mandagi dan masih barengan Joan Andre juga teman Fox. Yes. Jadi ternyata dari kecil udah ikutan ajang pencarian bakat.
1: Betul.
0: Wah, apa aja tuh? Banyak?
1: Enggak banyak sih.
0: Enggak banyak.
1: Enggak.
0: Enggak banyak, ada beberapa lah ya.
1: Ada beberapa.
0: Di sini bebas loh nyebutinnya.
1: Oh, boleh.
0: Bebas, radio lain aja. Nanti jam 5 dia di OS ya tuh boleh.
1: Oh iya.
0: Jadi aman kalau di sini.
1: Oke.
0: Iya, iya, iya. Apa aja?
1: Jadi aja, aku umur 13 aku ikut The Voice Indonesia.
0: Wow. Terus.
1: Udah sih abis itu gitu. Umur 17 The Indonesian Next Week Star gitu.
0: Kalau The Voice itu kan udah dipilih dulu ya sebenarnya ya. Atau gimana sih The Voice pilihan muter, pas umur 13 itu? Itu udah dipilih dulu atau ikutan seleksi-seleksi dulu sih?
1: Enggak, ya? Seleksi, ngantri dari juga? Jam 5 pagi aku.
0: Ah serius?
1: Ah serius.
0: Gimana cerita dong, ini menarik deh.
1: Ini pokoknya lomba pertama, kompetisi pertama serius aku. Itu langsung di TV gitu. Jadi baru tahu ternyata sebelum masuk TV, kita ada seleksi dulu di dimanapun itu. Pokoknya kita ngantri. Aku sih dari jam 5 pagi.
0: Kebagiannya jam?
1: Masuknya jam 9 gitu kali ya.
0: Lumayan
1: loh. Soalnya tuh buka pintunya tuh jam 7 gitu kak. Tapi kita emang udah tahu.
0: Oh kayak ngantri mau belanja di mall ya. Kurang ajar.
1: Iya bener.
0: Ribuan orang? Enggak.
1: Ribuan. Ribuan.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oke.
1: Semua anak kecil. Pokoknya lagi dandan-dandan semua. Kita ngantri.
0: Jadi di antrian tuh dandan.
1: Iya. Jadi mama. Jadi pokoknya mama sama
0: mama
1: anak
0: juga, mama.
1: Betul
0: juga.
1: Soalnya umurnya kan masih pada bocil.
0: Iya.
1: Waktu itu aku umur 13. Yang lain ada yang paling kecil kayak umur 9 paling kecil ya.
0: Oke.
1: Jadi itu sibuk banget mamanya sih. Itu lagi ngantri jam 5 pagi.
0: Emang
1: mereka.
0: Emang mama tuh masih pada sibuk men. Aku tuh anakku ikut ini. Anakku kan ikut bola. Jadi ikut kayak akademi bola gitu. Yang ribetnya emang ibu-ibunya kalau tanding ya. Yang ribet tuh ibu-ibunya. Tendang, jangan. Ayo kayak gitu.
1: Lah, papa-papanya yang ngapain?
0: Papa-papanya yang nahan malu ya. Jadi ya itulah. Jadi jam aja emang harus.
1: Oh, aku kira.
0: Ibu tuh ras terkuat di bumi.
1: Oh, iya,
0: jadi
1: betul,
0: udah tidak bisa
1: memang
0: dilawan.
1: Iya.
0: Ya. Ada ibu-ibu sen kiri belok kanan, dia tetap yang benar.
1: Dia benar. Iya. Kita yang salah.
0: Aduh. Tapi nanti kamu juga akan merasakan menjadi ras terkuat di bumi ya tante ya. Siap-siap aja. Oke. Tapi katanya benar nggak sih sempat ragu gitu dengan karirnya, sempat aduh gimana nih karir gue ini, sempat kayak gitu?
1: Sempat sih kayaknya semua orang pernah gitu
0: nggak sih? Di titik kapan sih kamu kayak gitu?
1: Kalau di industri ini kayak ups and downs banyak banget.
0: Jadi
1: pastinya ada beberapa kali capek. Tapi tapi istirahat bukan berhenti gitu.
0: Oke, okay, rest dulu lah ya.
1: Rest.
0: Recharge.
1: Oke.
0: Nah, kamu tuh ada info dari intelnya Fox.
1: Wow.
0: Intel kayak polisi ya. Kamu tuh aslinya introvert bener?
1: Iya.
0: Lah,
1: iya sih.
0: Kok introvert kayak gini? Luar biasa loh interaksinya.
1: Oh, terima kasih loh.
0: Aslinya gimana? Bener serius introvert.
1: Serius.
0: Contohnya introvert kayak gimana sih? Kamu orangnya kayak gimana sih? Kasih tahu buat teman Fox sih.
1: Pokoknya kalau kayak kemarin abis visit banyak radio itu, udah nggak mau ngomong lagi.
0: Itu lebih kecapek kayaknya ya, bukan introvert.
1: Oh,
0: ya.
1: Bukan ya, itu capek ya, lelah ya.
0: Capek ngomong. Oh jadi emang pengen sendiri ada saat-saat kamu untuk menyendiri.
1: Capek gitu, ada social battery-nya nggak banyak.
0: Oh mesti di charge lagi dengan tidur ya.
1: Iya.
0: Oke okay, bagus banget dulu, ya social gitu. Battery.
1: Iya.
0: Itu keren banget tuh kata-kata tuh. Tapi kalau dari style kan lebih terlihat lebih tomboy. Kalau gitu benar nggak sih kamu lebih suka yang santai lebih?
1: Iya
0: yang
1: lebih santai gitu sih, kayak rock pakai. Tapi ya kalau misalnya ke mall pakai rock itu bukan aku sih.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Special occasion aja kali ya.
1: Special occasion. Iya. Kalau misalnya emang important event baru kita dress, baru kita cetar
0: dress
1: gitu.
0: Up ya, cetar ya. Kalau ke mall ya ngapain lah ya, jalan-jalan aku, biasa ya.
1: Iya, baggy sih kalau ke mall mah.
0: Yes. Nah, pesan apa yang kamu pengen sampaikan dari lagu ini ke teman Fox yang ada di rumah? Boleh deh. Pesan-pesan penting.
1: Pokoknya dengan lagu Tenanglah ini aku pengennya orang yang dengerin lagu ini sih ngerasa hatinya lebih ringan abis denger lagunya gitu. Ngerasa ada temen gitu.
0: Oke, tadi kita ngobrolin tentang hati ya. Kak Jo setuju gak sih kalau menurut kamu sebuah karya musik yang ngena banget tuh dibuatnya dari hati terus masuk ke telinga pendengar jadinya enak, ngena banget. Bener gak sih menurut kamu?
1: Menurut aku itu key-nya sih.
0: Key-nya. Berarti lagu ini benar-benar kamu buat dari hati dong.
1: Banget.
0: Proses kan ini tahun berapa kamu buatnya? Kan udah
1: tahun
0: ada di Songbank.
1: Tahun ini
0: juga.
1: Tapi awal tahun gitu.
0: Awal tahun ya. Ini buatnya tuh beda nggak dengan lagu-lagu yang lainnya, atau sama aja prosesnya dengan lagu-lagu yang lain, atau ada bedanya lagu ini?
1: Ada bedanya, mungkin lancar banget.
0: Lancar banget.
1: Aku tulis lagu ini tuh nggak lama gitu. Okay. Sedangkan kalau lirik bahasa Indonesia tuh aku agak-agak lama gitu.
0: Oh, biasanya bahasa Inggris. Iya, banyaknya bahasa Inggris.
1: Iya, biasa. Oh. Dulu aku cuma bisa Inggris, sekarang lagi udah
0: kebalik aku. Kalau dulu bisa bahasa Indonesia, kalau sekarang aku tetap nggak bisa Inggris.
1: Oh, bedanya?
0: Nggak ada bedanya. Tetap nggak bisa. Tetap aja nggak bisa ya. Oke. Nah, boleh kasih tahu dong, kasih buat teman Fox buat request lagu kamu di sini, terus bisa dengerin di mana aja dan sosmednya dari seorang Jo.
1: Oke, teman-teman Fox bisa banget request laguku di Fox 91.7 yes. FM.
0: Coba opening dong.
1: Apa tuh? Gimana
0: opening,
1: tuh?
0: Opening penyiar ya. Jadi gini.
1: Sambil baca aku.
0: Ya enggak apa-apa. Nanti mau sampai FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Ayo coba.
1: Fox Radio Bandung.
0: Nanti one dulu, nanti one 91.7 FM.
1: Oh, 91.7 yes. FM. Oh, oke. Okay. Hai teman Fox.
0: Yes.
1: Gitu loh. Okay, yeah, hai teman Fox. Jangan lupa dengerin 91.7 FM, radionya sangat-sangat.
0: Yeay. Anjay. Luar biasa. Udah cocok jadi penyiar di sini ya? Kali ya.
1: Waduh.
0: Udah cocok ya. Weekend-weekend aja boleh lah.
1: Oh, PP ya Jakarta PP Bandung bisa.
0: Naik bus cuman sekali. Oh, iya, ya bisa. Tapi ya, tekor kayaknya ya. Gajinya gak akan seitu bus bolak-balik. Oke. Boleh kasih pesan buat teman Fox.
1: Teman Fox bisa banget follow IG aku @joanna_andrea_official. TikTok aku joanna_andrea. Lagu-laguku ada di semua digital platforms juga.
0: Oke, okay. Yes. Jadi kamu boleh langsung aja follow semua kegiatan dari Andrea ada di situ.
1: Yes.
0: Thank you Jo ya.
1: Thank you so much.
0: Yes, selamat promo lagi, selamat jalan-jalan menikmati Kota Bandung. Mm-hmm. Masih banyak waktu buat kamu, dan kalau misalnya ada single-single terbaru kamu boleh mampir ke sini lagi.
1: Pasti.
0: Oke. Okay. Thank you. Tante, terima kasih ya. Semuanya juga terima kasih.
1: Thank you.
0: Selamat menikmati Kota Bandung.

Teman Fox, bentar lagi weekend ya. Besok udah weekend, Sabtu Minggu. Have a nice weekend. Semoga weekend ini bisa jadi weekend yang menyenangkan buat kamu, teman Fox. Dan hari ini, sisa hari ini juga bisa menjadi hari yang menyenangkan buat kamu. Ya, pastinya salam juga buat keluarga-keluarga kamu yang ada di rumah, ataupun kamu yang mau pergi berangkat bertemu orang tersayang, atau bertemu keluarga-keluarga yang udah lama gak ketemu di weekend ini. Salamin ya dari Ijan Mandagi. Jangan lupa Senin ketemu sama Ijan Mandagi lagi di Selekta Indonesia jam 9 sampai jam 11 cuma di Fox Radio Bandung. Tebar senyuman dan rangkulan teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan. Happy weekend ya teman Fox.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
3: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
2: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
3: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
2: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
3: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh Rp230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality. 91.7 FM Bandung.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

0: Tagihannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Diduga sekitar satu porsinya 6 ribuan itu. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
2: Dievaluasi alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai BEM Sebogor Raya gelar aksi bawa 6 tuntutan utama ke pemerintah. Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. Istana mengutus Kepala Staf Kepresidenan jenguk korban penyekapan dan penyiksaan YTR. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Aksi unjuk rasa BEM Sebogor Raya sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dengan kepolisian di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Hal ini terjadi setelah petugas menutup akses menuju pintu utama Istana Bogor.
3: Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung 61 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun daerah. Beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, terutama terkait tata kelola dan sumber pendanaannya. Mahasiswa juga mendorong agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Aliansi BEM Sebogor Raya menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
2: Program MBG itu dievaluasi secara menyeluruh dalam hal tata kelolanya. Kita mau juga alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan. Kita juga menuntut terkait cabut revisi undang-undang TNI Polri karena hari ini undang-undang ini belum sesuai dengan mandat hukum yang kita kaji. Kita juga mendesak pemerintah untuk segera mengkaji, membahas, serta mengesahkan RUU perampasan aset.
3: Dalam aksinya, mahasiswa juga menyorot persoalan pemberantasan korupsi, penegakan sistem meritokrasi dalam jabatan publik, serta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.
0: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, maupun mitra penyalur program MBG di wilayah Garut Selatan.
4: Ketua FP3EM Garsel, Muhammad Iqbal Fauzi, Rabu 24 Juni mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara koordinator lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan

0: 10.000, yang 8.000 menjadi diduga 6.000, itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
1: Temuan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan dilempar ke area lapas kelas 2B Sukabumi atau lapas Nyomplong menambah daftar panjang upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan.
2: Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono mengungkapkan, sejak dirinya menjabat pada 2025, sedikitnya 4 percobaan penyelundupan narkoba berhasil digagalkan. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memasukkan barang terlarang ke dalam lapas, mulai dari menyembunyikannya di tubuh hingga melemparkannya dari luar tembok lapas. Menurut Budi, keberhasilan mengungkap berbagai modus tersebut menunjukkan pengawasan petugas berjalan efektif. Setiap barang mencurigakan yang ditemukan langsung diamankan, didokumentasikan, ditimbang, dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Bahasa dari pihak kepolisian bahwa positif barang itu diduga sabu-sabu seberat 1 gram. Kita cek CCTV, nampak sekali barang itu dari atas menggelinding ke bawah.
2: 4 kasus yang berhasil digagalkan memiliki modus berbeda-beda. Pada kasus pertama, narkoba disembunyikan di selangkangan seorang perempuan. Modus kedua dilakukan dengan cara menelan barang terlarang tersebut. Kasus ketiga kembali menggunakan metode penyembunyian di bagian tubuh. Sedangkan kasus terbaru dilakukan dengan cara melempar sabu yang disembunyikan di dalam bakso dari luar tembok lapas.
1: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kasus penyekapan dan penyiksaan yang menimpa korban berinisial YTR, 29 tahun, terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Istana Kepresidenan yang mengutus Kepala Staf Kepresidenan untuk menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
4: Usai menjenguk di hadapan para wartawan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan kehadirannya untuk memastikan korban mendapat penanganan terbaik serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Menurutnya, ia sudah berkoordinasi dengan Dirut BPJS Kesehatan yang juga sudah memonitor masalah ini. BPJS akan membantu, semua prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan. Dudung juga mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang begitu sigap menangkap pelaku. Lebih lanjut, Dudung mendesak polisi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka TH yang telah dengan tega melakukan penyekapan dan penyiksaan secara keji kepada korban.
5: Tentunya atas nama negara, turut prihatin atas kejadian ini, saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga.
1: Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Subang. Sidang yang telah memasuki agenda keempat ini berisi penyampaian replik dari pihak pemohon dan duplik dari pihak termohon, yakni Polres Subang. Untuk diketahui, Harun adalah seorang wartawan yang ditahan atas dugaan pemerasan terhadap salah satu aparatur sipil negara, ASN, di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.
6: Dalam persidangan, masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasi hukumnya. Tim kuasa hukum Harun tetap berpegang pada seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan pra-peradilan. Sementara pihak termohon juga mempertahankan jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Kuasa hukum Harun Asep Rohman Dimyati menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam pra-peradilan meliputi penetapan tersangka, penahanan penyitaan hingga perpanjangan masa penahanan yang dilakukan penyidik. Menurutnya, terdapat sejumlah prosedur yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keabsahan alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Asep juga menyoroti lamanya proses hukum yang masih berada pada tahap penyidikan. Hingga saat ini menurutnya Harun telah menjalani proses penahanan lebih dari 90 hari. Sementara perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan untuk memasuki sidang pokok perkara.

0: Era.
1: Intinya mereka tetap mempertahankan dalil-dalil yang jawaban dari pihak termohon. Dan kami juga bertahan tetap dalil-dalil yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang di permohonan pra-peradilan yang kami daftarkan.
2: Peringati rangkaian HUT ke-80 Bayangkara, Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Ari Nugroho, turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kamis 25 Juni, Kompol Ari bersama rombongan menyusuri jalan-jalan berbatu dan medan perbukitan menuju pemukiman warga di pelosok Argasunya untuk memastikan bantuan diterima langsung masyarakat yang membutuhkan.
3: Kegiatan bakti sosial merupakan kolaborasi antara Polres Cirebon Kota, IJTI Cirebon Raya, dan komunitas TS Megamendung. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Kompol Ari Nugroho mengatakan, kegiatan merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80.
4: Melaksanakan bakti sosial. Mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada warga, terutama mungkin warga-warga yang belum terakses dan terbantu oleh pemerintah.
3: Pembagian bantuan dilakukan secara langsung dengan melibatkan personel Polres Cirebon Kota, anggota IJTI Cirebon Raya, serta relawan dari komunitas TS Megamendung. Kehadiran para peserta bakti sosial disambut antusias oleh warga setempat. Selain memperingati HUT Bayangkara ke-80, kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri, insan pers, komunitas, dan masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan diharapkan dapat terus terjaga demi membantu warga yang membutuhkan.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di kawasan Dipati Ukur mayoritas dibongkar mandiri pemiliknya. Kota Bandung bidik tuan rumah MTQ Jabar 2027. Penanganan sampah di Kota Bandung semakin baik tapi belum masif. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Penertiban bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur merupakan kelanjutan dari upaya penataan kawasan yang sebelumnya telah diawali melalui kegiatan bersih-bersih bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebanyak 63 bangunan liar di kawasan tersebut ditertibkan sebagai bagian upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan saluran air demi kenyamanan masyarakat. Sebelum pembongkaran, pemerintah telah memberikan berbagai peringatan dan kesempatan kepada para pemilik bangunan untuk membongkar secara mandiri. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung mengedepankan pendekatan persuasif dalam setiap proses penertiban. Namun bangunan yang berdiri di atas trotoar tetap harus ditertibkan karena melanggar aturan.
1: Kita sudah lakukan berbagai macam peringatan, permintaan. Sebagian warga dibantu sama Pak RW juga sudah mulai membongkar. Yang tidak mau membongkar ya kita bantu bongkarkan. Penolakan pasti ada, tapi warga Bandung mah kalau diajak badami mah insya Allah tidak salah. Sesuai dengan perda tidak ada kompensasi, tidak ada lokasi. Kita selesaikan dulu di sini. Ini kan masih banyak. Di Jalan Dipati Ukur atas, di Jalan Teguh Umar, di Jalan Hasanuddin. Karena pada prinsipnya, di atas trotoar tidak boleh ada bangunan permanen atau semi-permanen ya. Hitungannya bangunan liar.
0: Terkait dengan berita sebelumnya. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Soekardi, mengatakan penertiban bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Satpol PP, perangkat kewilayahan, dinas terkait, Forkopimcam, hingga unsur RT dan RW. Menurutnya, mayoritas bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik setelah melalui pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah. Dengan pembongkaran secara mandiri, material bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali oleh pemilik. Bambang menegaskan sesuai ketentuan tidak ada kompensasi maupun relokasi bagi bangunan liar tersebut karena dinilai sudah melanggar Perda Kota Bandung tentang ketertiban, yaitu mendirikan bangunan di atas trotoar. Usai penertiban di kawasan Dipati Ukur, Singa Perbangsa akan dilanjutkan dengan agenda penataan di sejumlah lokasi lain, di antaranya kawasan tempat pemakaman umum Pandu hingga Jalan Kebon Kawung.
2: Tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi. Pada prinsipnya sebelum kita melakukan pembongkaran, jelas kita sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan rencana penelitian ini. Makanya kita sudah mengeluarkan SOP itu

0: Bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, melainkan wahana pembinaan generasi Qurani yang akan menjadi fondasi pembangunan Kota Bandung. Ia mengaku bangga melihat kualitas peserta yang tampil pada MTQ tahun ini, serta sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. Oleh karena itu, Farhan menargetkan Kota Bandung dapat menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Penanganan sampah di Kota Bandung dinilai semakin baik namun belum dilakukan secara masif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengakui belum masifnya penanganan sampah karena belum semua warga bisa memilah dan mengolah sampah yang diproduksi. Darto berharap semua warga sudah bisa memilah sampah terlebih dahulu sebelum ditampung di TPS. Apalagi kedepannya di setiap kelurahan memiliki satu unit tempat pengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF, yang merupakan bantuan atau hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: Jadi memang kita saat ini masih menjadikan TPA sebagai solusi utama, dan itu bukan solusi yang sebenarnya terbaik di Indonesia. Karena itu kita sedang melakukan transformasi dari mengandalkan TPA sebagai solusi utama ke penanganan sampah non-TPA sebenarnya. Nah, rangkaian itu panjang gitu. Secara umum, penanganan sampah di Indonesia berdasarkan regulasi itu ada dua kan. Pertama itu pengurangan, mencegah jangan bikin sampah gitu. Yang kedua, ya kalau sudah ada sampah, nggak berhasil dikurangi, sudah jadi sampah, ya ditangani. Nah, masing-masing ini ada pakemnya. Pengurangan itu intinya jangan bikin sampah. Nah, penanganan itu intinya kalau sudah ada sampah, harus ditangani. Dari mulai pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai ke TPA.
0: Sebuah truk losbak berbadan lebar dan panjang menabrak sebuah kios di Jalan Terusan Buah Batu Bandung Kamis siang kemarin. Dalam insiden tersebut, sopir truk dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk melaju dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju gerbang tol Buah Batu dengan kecepatan tinggi. Setibanya di dekat Pasar Kordon, truk tiba-tiba hilang kendali hingga berbelok arah ke jalur berlawanan. Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, Ibda Ariwardani, mengatakan truk tidak hanya menabrak kios yang ada di pinggir jalan, tapi sebelumnya menyerempet dua unit kendaraan lainnya. Truk losbak kemudian dievakuasi ke Mapolrestabes Bandung, sedangkan korban dibawa ke rumah sakit terdekat.
2: Untuk kejadian laka lantas ini, sementara hasil penyelidikan di lapangan, jadi ada dua kendaraan terserempet oleh mobil kontainer kosong ini. Jadi sementara fokus kami untuk evakuasi kontainer. Alhamdulillah kontainernya sudah dapat dievakuasi, sekarang akan diamankan dulu ke Mapolres.
0: Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 33 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta menangkap 35 orang tersangka. Wakapolres Cimahi Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, kasus yang diungkap didominasi oleh penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 15 kasus dengan 15 tersangka. Disusul tembakau sintetis sebanyak 11 kasus dengan 11 tersangka. Selain itu, pihaknya juga mengungkap 5 kasus obat keras tertentu dengan 6 tersangka, 1 kasus katrid ketamin dengan 2 tersangka, serta 1 kasus peredaran ekstasi. Seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan untuk kepentingan pengembangan perkara, serta mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas.
3: Kasus narkoba selama satu bulan terakhir, kurang lebih ada 33 kasus dengan 35 tersangka yang berhasil diungkap oleh Satnarkoba Polres Cimahi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel iya teh, jika nama... Gara-gara sok kahujanannya.
2: Bisa jadi eta teh Kang. Mun Neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
2: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
2: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan putus asa.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.
6: Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Gerilya Cinta. Bukan sekedar lagu cinta biasa, judulnya yang gak lazim meminjam kata gerilya yang identik dengan strategi dan perjuangan justru jadi kunci. Dari seluruh cerita yang ingin disampaikan, menurut Caleb, lagu ini dinamai Gerilya Cinta karena ceritanya tentang cinta yang tumbuh lewat cara gerilya.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Ini mau ngobrol apa sih? Jumat, macet banget gue hari ini. Gak ngerti lagi deh, karena tanggal 25 kali ya. 26. Daripada gajian kali orang-orang mah ya. Jadi makanya tadi di jalan tuh agak-agak ribet. Flyover macet bos.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Radio.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Selamanya bener, lama bener selamanya. Gak mungkin sampai lupa ya sama yang namanya perasaan itu gitu. Buat teman Fox, tapi mau bahas dulu satu cerita yang bisa dibilang lumayan bikin agak bete sih gitu. Kenapa bikin bete? Karena ini maksudnya baru ya, Mang? Pantesan kok kayak ada yang aneh apa gitu ya. Dari itu merasakan ada sesuatu yang berbeda tapi apa gitu ya. Oh, ternyata maksudnya baru. Gokil ya. Jadi hari ini tuh ada agenda mau makan-makan di tempat barunya Kuns Kurniawan sama Iki Bahari. Namanya Iki? Rahayu. Iya, ayam bawang Rahayu. Jadi kalau buat teman Fox, kalau pengen cari ayam bawang yang enak, kata itu khas Jogja ya. Tapi ini mah bukannya ada di Bandung. Jadi gak usah jauh-jauh ke Jogja. Ada di Bengawan. Jalan Bengawan sih. Cendana kok jadi Bengawan. Jalan Cendana nomor 5 ya. Jadi buat teman Fox kalau pengen main-main kesana boleh ya. Go, langsung berangkat di situ. Nih, kalau kamu yang suka liburan atau kamu yang seneng banget ke Bali, pernah dengar nggak dari salah satu tempat yang dibilang Bali itu Indonesia ya? Jadi Bali lebih terkenal daripada Indonesianya gitu. Padahal kan Bali bagian dari Indonesia gitu ya. Indonesia punya banyak banget destinasi wisata yang indah-indah sebetulnya. Tapi udah bukan rahasia lagi kalau Bali masih jadi tujuan favorit banyak orang. Bahkan banyak wisatawan luar negeri yang lebih kenal Bali daripada Indonesia. Ternyata hal ini sudah jadi

sudah terjadi sejak lama nih teman Fox. Salah satunya alasannya karena sejak zaman kolonial, Bali lebih dulu dipromosikan sebagai destinasi wisata dunia katanya. Ditambah promosi pariwisata yang konsisten, akhirnya nama Bali lebih melekat di mata wisatawan mancanegara dibanding Indonesianya gitu. Padahal masih banyak juga destinasi keren lain yang gak kalah indahnya sebetulnya ya. Jadi image-nya gitu ya, kalau mau liburan ya ke Bali, kayak sebuah pencapaian aja gitu ya. Kalau belum ke Bali tuh kayak belum sah kalau lo sebagai anak piknik banget. Sebagai anak yang sekarang sering-sering staycation apa bla bla bla gitu. Kalau belum ke Bali kayaknya gak sempurna aja gitu teman Fox ya. Kalau misalkan ke Bali jangan lupa kamu wajib sekali datang ke pabrik boleh kali ya. Iya. Hah? Ridwan Kamil kemarin ke sana ya. Banyak kok artis-artis suka pada ke sana tahu ke Gianyar ya di tempatnya Sanga-Sanga. Ke pabrik Kutus-Kutus di sana ada teman Fox ya. Tanyain aja di sana bisa ngobrol-ngobrol nanti cari aja Babe. Kalau enggak mau ngeborong boleh di sana ya. Jadi langsung datang aja ke sana. Kadang-kadang masih suka ada yang nanya, "Pep, Kutus-Kutus teh beda enggak sama Sanga-Sanga?" Beda namanya doang, cuman yang bikin tetap Babe, Bambang Pranoto. Iya, kalau dulu mah kan namanya Kutus-Kutus, sekarang berubah jadi Sanga-Sanga gitu. Kalau PT-nya mah tetap masih PT Kutus-Kutus Herbal. Jadi buat kamu jangan usah bingung lagi, enggak usah pusing gitu ya. Itu mana sih nu asin nu palsu? Udah, pakainya Sanga-Sanga aja. Udah paling bener ya. Langsung digaukan. Ini ada lagu lama nih ya, lagu Bunglon. Nih aja jing dulu kali ya, enak banget lagu ini buat goyang nih. Judulnya Duduk Bunglon, teman-teman Fox.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

This is the 975 Pertemuan Fox ya. This is not living. Kalau kamu mau ke Jakarta, mendingan mampir ke Pekan Raya. Jadi acara yang keren banget, lebih tepatnya adalah acara dari Jakarta Fair. Wede, seru tuh Jakarta Fair ya. Jadi kalau kamu datang ke sana, ada booth-nya dari Sanga-Sanga di Hall B3C3 Lot 40, teman Fox. Ya, di J-Expo Kemayoran pastinya. Jadi kalau kamu pengen mampir ke sana, banyak sekali keuntungan. Kenapa? Karena kalau bilang kamu beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang ultimate 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday. Atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Ada diskon 10.000 untuk produk terbaru, namanya adalah minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan hampers exclusive. Tebus murah, dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Langsung datang aja ke booth-nya Sanga-Sanga, sekali lagi di J-Expo Kemayoran, Hall B3C3 Lot 40. Karena ingat ya, persediaan ini terbatas. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya kamu cek langsung Instagram di @kutuskutusofficials dan juga @sangasangaofficialsjakarta, teman Fox. Ah, langsung sana aja tuh, borong di sana, borong. Tapi kalau kamu nggak sempat ke Jakarta, main aja ke sini, ke Fox Radio. Lengkap juga produknya, bisa beli di sini.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Menjaga imunitas tubuh tetap prima adalah investasi kesehatan jangka panjang ya, yang sangat krusial tentunya. Salah satu nutrisi dalam memperkuat sistem pertahanan tubuh adalah vitamin D nih, dikenal sebagai sunshine vitamin. Nutrisi ini punya peran yang vital dalam mengatur respon imun bawaan dan adaptif. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan tubuh lebih rentan terkena infeksi saluran pernapasan dan juga kelelahan kronis. Kalau kamu merasa sering sakit atau mudah lelah, mungkin ini saatnya buat mengevaluasi kadar vitamin D dalam tubuh. Selain itu, buat menghadapin juga mendapetin khasiat kesehatan, pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga mandula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus ya. Racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Influencer keuangan kini tak boleh sembarangan membuat konten, informasi keuangan atau produk keuangan tanpa izin OJK. Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan aturan baru di mana para financial influencer ini harus memiliki izin kalau membuat konten keuangan. Regulasi ini diterbitkan sebagai langkah untuk memastikan informasi sektor jasa keuangan yang beredar lebih jelas, akurat, jujur, mudah diakses, serta tidak menyesatkan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 6 tahun 2026 tentang perilaku penyampaian informasi sektor jasa keuangan melalui POJK nomor 6 tahun 2026. OJK berharap penyampaian informasi atau para influencer bisa bertanggung jawab dan juga menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan sehingga tercipta ekosistem yang lebih terpercaya, berintegritas, dan mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat. Berita selengkapnya kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Radio Feel Good Uptown Funk. Teman Fox ya, di perjumpaan lagi di jam kedua kita di Seru Senja. Dan kita mau ngomongin soal makanan-makanan kucing yang lagi pada naik katanya, makanan yang impor. Tapi kalau yang lokal kayaknya enggak deh. Kalau yang mahal-mahal kali yang yang jadi ikutan naik harganya gitu ya. Buat para pemilik Anabul, ada kabar yang mungkin bikin kantong sedikit menjerit gitu ya, akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Harga makanan kucing impor naik sekitar 5-10 ribu rupiah. Wow, perbungkus lagi ya. Nggak cuma makanan, kebutuhan lain seperti pasir kucing, camilan kucing ikut mengalami kenaikan. Jadi biaya merawat Anabul diperkirakan bakal semakin besar. Semoga kondisi ini nggak mengurangi perhatian dan juga kasih sayang para parents ya, parents namanya, buat pelihara kesayangannya mereka gitu. Agak sedikit tricky jadinya ya. Kalau dulu tuh kucing-kucing zaman-zaman gua kecil kayaknya dikasih ikan yang peda, dikasih nasi tuh mau. Kalau sekarang tuh katanya nggak boleh, jangan, nanti bulunya rontok lah, bla bla bla bla bla bla bla. Ya sudah ya, mudah-mudahan yang miara kucing duitnya dibanyakin, amin.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

pergi. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, this is Kahitna. Aku punya hati teman Fox ya. Kalau emang udah gak bisa disatuin ya udah gak usah dipaksa. Meskipun pasti bakal berat gitu sebenarnya untuk lupain banyak cerita sama pasangan kamu yang sekarang gitu. Tapi kalau udah gak bisa disatuin buat apa? Capek, capek, capek. Mendingan nonton Afgan, mau gak? Jadi ada kabar baru buat pencipta musik Indonesia nih. Afgan akhirnya mengumumkan deretan bintang tamu yang bakal tampil di konser retrospektif pada 18 Juli mendatang. Ada Petra Sihombing, Mahalini, dan juga Krisdayanti yang siap berbagi panggung bersama Afgan. Konser ini juga menjadi perayaan 18 tahun perjalanan karir Afgan di industri musik tanah air. Jadi gak cuma menyuguhkan lagu-lagu hits, tapi juga kolaborasi spesial yang sayang untuk dilewatkan teman Fox ya. Afgan salah satu penyanyi yang begitu muncul langsung gue suka gitu. Kenapa? Karena memang karakternya tuh kuat banget ya. Afgan tuh gue gak ngerti lagi deh. Dan konsisten dengan lagu-lagu mellow, dengan lagu-lagu melankolisnya dia gitu ya. Tapi ada lagu kencengnya dia, ada juga. Dia tuh bisa multi talent ternyata ya. Mau lagu yang cinta-cintaan banget, yang sedih banget, aman. Mau dibikin lagu yang kenceng kayak Panah Asmara juga cocok gitu ya. Ini salah satu lagu kesukaanku juga, judulnya Percayalah, Afgan barengan sama Raisa teman Fox ya. Bagus tahu lagunya. Dengerin yuk ya.

Seru senja. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.
3: Sing ada lawan.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa.
4: Radio di rumah?
5: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
5: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Radio everywhere.
2: Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good teman-teman Fox. Udah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung sekitarnya. Thank you buat Jojo Producer. Terima kasih juga buat Mang Pian. Thank you juga buat Dira sama Muti. Dan juga Andre Kemil musik dan juga program director ya. Ya sudah kalau gitu seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode keempat, Bersekutu dengan Mongol.

Pada episode pertama dan kedua, dikisahkan kerajaan Gelang-Gelang berontak dan berhasil meruntuhkan kerajaan Singasari serta menewaskan Raja Singasari Sri Kertanegara. Sementara itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, juga gagal menghadang pemberontakan itu, kemudian melarikan diri ke Madura berlindung kepada Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Saran Wiraraja, Raden Wijaya diminta menyerah kalah pada Raja Gelang-Gelang, yaitu Aji Jaya Katwang. Saran itu, meski berat, dilakukannya. Pada episode ketiga, Raden Wijaya yang sudah diterima penyerahan dirinya oleh Raja Gelang-Gelang, Aji Jaya Katwang, memohon diberikan menata hutan Tarik menjadi hutan untuk berburu. Raja mengabulkannya. Di dalam hutan Tarik, Raden Wijaya dibantu oleh Kaula Madura membangun permukiman yang diberi nama Majapahit. Akhir cerita episode 3, Raden Wijaya bertemu Sora, lalu mintanya menemui Nambi untuk tujuan mengumpulkan sisa pasukan Singasari yang nantinya akan diajak memberontak. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio Babat Majapahit episode keempat ini. Subjudul, Bersekutu Dengan Mongol. Selamat mendengarkan.

0: Siapa kamu?
1: Hamba Mahisa Wagal, utusan Raden Wijaya dari desa Majapahit, Utan Tarik, hendak menghadap Paduka Adipati Sumenep, Arya Wiraraja.
0: Tunggu di sini. Aku akan melaporkan kedatanganmu. Silakan masuk.
1: Matur nuwun.
2: Mahisa Wagal pun menuju pendopo. Di sana menunggu Adipati Sumenep Arya Wiraraja dan Ranggalawe.
1: Atur sembah. Amba utusan Raden Wijaya diperintahkan mengaturkan sepucuk surat ke hadapan Paduka Adipati. Sudilah menerima surat ini.
3: Terima kasih. Tunggulah, akan kubaca dulu surat ini.
4: Rahayu, Paman Adipati Arya Wiraraja. Maaf, saya menyampaikannya melalui surat. Pemukiman di dalam hutan Tarik sudah kami rampungkan. Namanya Majapahit. Mereka yang tinggal di desa Majapahit tidak hanya Kawula Madura yang saya ajak menata hutan Tarik, juga pengikut setiaku yang mulai berdatangan menyatakan siap diajak berjuang. Tampaknya kami sudah tidak sabar menunggu. Bara dalam dada kami sudah menyala apinya, semakin hari semakin berkobar, membakar dan berkeinginan cepat merebut kembali tahta Tanah Jawa. Sekiranya Paman Adipati berkenan memberi saran.
3: Bagus, baguslah Raden Wijaya. Isi surat inilah yang aku tunggu-tunggu. Putraku, Ranggalawe.
5: Atur sembah Romo.
3: Persiapkan dirimu. Bawalah orang-orang terbaikmu bersama Mahisa Wagal, pengalas Raden Wijaya yang akan membawa surat balasanku kepadanya. Tapi jangan menyolok agar tidak menimbulkan kegaduhan di Daha. Bergabunglah dengan Raden Wijaya di desa Majapahit di hutan Tarik. Turunlah menjadi pengikut Raden Wijaya.

0: aku tahan dulu. Sebab paman sudah punya rencana. Saranku, jangan dulu bertindak. Ingatkah, Raden, permusuhan antara Tartar Mongol dengan mendiang Raja Kertanegara karena menolak mengakui kekuasaan Mongol sampai Nusantara. Bahkan mendiang Raja Singosari, Sri Kertanegara melukai wajah utusan Mongol. Hal itu membuat Mongol marah dan akan menyerang kerajaan Tanah Jawa. Rencana penyerangan Mongol ke penguasa Tanah Jawa, Paman dengar dari sejumlah pedagang Tiongkok. Karena itulah Paman sudah berkirim surat kepada penguasa Mongol Kubilai Khan untuk bersekutu menyerang Daha. Jadi sabarlah, karena dalam beberapa hari kepastian datangnya pasukan Mongol yang diangkut kapal-kapal yang mendarat di pantai utara itu akan tiba. Jika sudah mendarat, akan kukirim kabar secepatnya.
1: Surat selesai ditulis, Adipati Arya Wiraraja menyerahkannya kepada Mahisa Wagal.
0: Mahisa Wagal, berikan surat balasanku ini kepada Raden Wijaya. Berhati-hatilah, jangan sampai jatuh ke tangan musuh.
2: Sendiku.
0: Berangkatlah bersama anakku Rangkalawe dan pengikutnya.
2: Sendiku.
3: Singgih Romo.
4: Raden, di manakah rencana Raden membangun peristirahatan raja saat berburu?
5: Kurasa di sini bagus, Cak. Cukup luas untuk mendirikan tenda-tenda dan menambatkan kuda. Pohon-pohon rindang. Nah, di situ. Gali, untuk buat sumur.
4: Sandiko.
5: Cak, ku dengar ada yang datang berkuda. Coba kamu lihat. Siapa dia?
4: Sandiko.
5: Siapa orang berkuda itu, Cak?
4: Hatur sembah. Dia pengalasan Mahisa Wagal. Sudah datang dari Madura. Mohon menghadap.
5: Ajak kemari.
6: Rahayu.
5: Rahayu. Pengalasan Mahisa Wagal, duduklah. Bagaimana perjalananmu ke Sumenep?
6: Hatur sembah. Semuanya berjalan lancar. Hamba pun sudah menghaturkan surat Raden kepada Adipati Arya Wiraraja. Ini balasannya. Mohon berkenan menerimanya.
5: Terima kasih.
6: Hamba dikawal Ranggalawe dan beberapa pengikutnya.
5: Di mana mereka sekarang?
6: Sudah berada di Pondok Paduka.
5: Mari bersama ke pondok. Ranggalawe, selamat datang di Majapahit. Kami tidak bisa memberikan pelayanan penyambutan. Maklumilah.
7: Terima kasih, Raden. Di Sumenep, hamba memang mendapat pelayanan yang menyenangkan. Tetapi kedatangan saya ke Majapahit bukan untuk bermanja-manja. Romo Adipati memintaku untuk turut mendukung perjuangan Raden. Kami kemari sudah siap menerima komando menyerbu pusat pemerintahan Kerajaan Gelang-Gelang.
5: Terima kasih, Ranggalawe. Semakin bertambah kekuatanku untuk menyulut api perlawanan. Tetapi seperti pesan dalam surat dari ayahandamu, Adipati Sumenep, agar rencana penyerbuan itu ditunda dulu.
7: Kenapa, Raden?
5: Nanti kita bahas dalam rapat bersama Nambi dan Sora. Pondokku tidak tepat dipakai membicarakannya. Sekarang, tetaplah bersiaga dan menyamarkan kekuatan.

0: kekuatan masing-masing agar mata-mata Dahat tidak mengetahuinya.
1: Sendiko, Raden.
0: Ada beberapa pondok yang tersisa kosong. Bisa penjenengan bersama para pengikutmu menempatinya.
1: Terima kasih, Raden.
0: Mahisa Wagal, antar Ranggalawe dan para pengikutnya ke pondoknya untuk beristirahat. Setelah itu, temui Nambi dan Sora. Besok kita rapat rahasia.
2: Sendiko.
3: Malam meniupkan udara dingin. Pohon-pohon meringkuk tak lagi ditiup angin. Tubuh dan pikiran pun beristirahat secara alami. Raden Wijaya hanya sesaat tertidur lelap. Ia mendadak terjaga karena merasakan ada gelombang aneh dari seseorang yang menunggunya di luar pondok, lalu mengintip dari celah kayu. Tampaklah sosok yang duduk di luar. Sosok lelaki tua gembrot yang beberapa kali dilihatnya dalam semedi dan mimpi. Ia pun keluar.
0: Hatur sembah, Batara

0: Ewa, aku dirimu di luar tubuh dan pikiranmu. Aku lebih tahu dari dirimu. Tapi aku tidak lebih tahu dari Batara yang kau puja. Aku bisa melihat apa yang tidak kau lihat. Tapi Batara yang kau puja adalah maha melihat. Aku lebih tahu perjalanan hari-harimu pada kehidupan lalumu dan kehidupan mendatang. Namun, Batara yang kau puja adalah maha tahu. Aku Sabda. Sabda adalah suara yang melampaui pandanganmu, melampaui dalamnya hatimu, melampaui pikiranmu.
1: Hamba tidak mengerti hal itu. Saat ini, belum sampai di sana pemahamanku terhadap alam Niskala. Namun, bolehkah hamba memanggilmu Tuan Sabda?
0: Surat dari Adipati Arya Wiraraja sudah kau terima, bukan?
1: Ya, Tuan.
0: Jung, kapal perang pengangkut bala tentara Mongol yang ditugaskan untuk membalas penghinaan dari mendiang mertuamu, Sri Kertanegara, sudah merapat di pantai utara Jawa. Saatnya telah tiba. Bersiaplah mengibarkan bendera Majapahit.
1: Tuan Sabda.
2: Sosok orang tua gendut yang dipanggil Sabda itu pun lenyap. Raden Wijaya tercengang sejenak. Dari arah timur, sinar matahari pagi mulai merangkak. Suara pekik ayam jantan membangunkan.
1: Aku percaya pada suara Tuan Sabda. Bala tentara Mongol sudah berlabuh. Agaknya hari sudah pagi. Aku harus kembali bekerja, lalu merapatkan semua pengikutku di gua persembunyian itu.
2: Jauh di dalam hutan tarik, terdapat sebuah gua yang sangat tersembunyi. Raden Wijaya menemukannya secara tidak sengaja. Kemudian menggunakan gua itu untuk pertemuan rahasia dengan para pengikut setianya, serta menjadikannya gudang menyembunyikan senjata-senjata untuk perang. Siang itu, pada waktu istirahat menata hutan, Raden Wijaya bergegas ke gua itu. Di sana, Nambi, Sora, dan Rangga Lawe sudah menunggunya.
1: Sahabatku semua, Nambi, Sora, Rangga Lawe, langkah aksi kita menghancurkan kerajaan gelang-gelang semakin dekat waktunya. Dalam surat dari Adipati Sumenep yang saya terima kemarin, kita diminta bersabar agar tidak melakukan tindakan penyerangan sebelum ada aba-aba dari Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Adipati Arya Wiraraja mengajak kita bersekutu dengan bala tentara Mongol untuk menghancurkan gelang-gelang.
3: Tentara Mongol?
1: Benar, Rangga Lawe. Begitulah pesan dalam surat itu.
3: Raden, hamba Rangga Lawe bukan sesumbar. Jika hanya untuk menghancurkan gelang-gelang, hamba rasa hamba dan pasukan hamba sudah cukup mampu. Apalagi ditambah dengan pasukan Paman Sora dan Paman Nambi. Kita tidak memerlukan bantuan bangsa asing. untuk menghancurkan lawan atau musuh kita yang sesama Wong Jawa, sesama Wong Nusantara. Kalau menggunakan bangsa asing untuk mencapai tujuan, pastilah itu tidak gratis. Pasti mereka meminta imbalan. Karena itu, hamba Ranggalawe menentang rencana bekerja sama dengan bangsa asing, apalagi bangsa Mongol dalam perjuangan kita.
4: Ranggalawe, paman tidak meragukan keberanianmu dan kekuatanmu. Tapi ini pesan dari ayahandamu, Adipati Sumenep, Arya Wiraraja.
3: Paman Sora, kita tidak selamanya harus patuh pada pesan seseorang. Biarpun pesan itu dari ayahku Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Kalau kita kuat dan bisa langsung menghancurkan musuh, kenapa harus ditunda?
5: Maaf, bolehkah saya ikut berpendapat?
3: Silakan Paman Ambe.
5: Ranggalawe, sebenarnya yang kita hadapi bukan satu musuh, tetapi dua musuh yang hebat dan besar. Satu musuh adalah Raja Gelang-Gelang yang ternyata memiliki ribuan pasukan. Padahal seharusnya, sebagai Raja Bawahan Singasari, ia tidak boleh memiliki pasukan sebesar itu. Karena besarnya pasukan Kerajaan Gelang-Gelang itulah yang menyebabkan Singasari mudah diruntuhkan dan Paduka Raja gugur.
3: Musuh kedua itu siapa, Paman Ambe?
5: Musuh kedua boleh dikatakan juga sebagai musuh, tapi sesungguhnya hanyalah ancaman besar karena ambisinya memperluas kekuasaan, yaitu Kekaisaran Tiongkok Mongol yang dipimpin oleh Raja Mongol Kublai Khan. Jumlah pasukannya sangat besar, mencapai ribuan, dan sangat berambisi menaklukkan Jawa, karena dengan menaklukkan Jawa dianggap sudah menguasai Nusantara. Itulah dua musuh yang harus dihadapi secara bersamaan.
1: Itu benar, Nambi. Kita harus melawan dua kekuatan secara bersamaan. Untuk menghadapi dua musuh itulah, maka Paman Adipati Sumenep, Arya Wiraraja, meminta kita untuk bersabar. Sebab pasukan kita terbatas jumlahnya. Padahal lawan yang dihadapi dua kali lipat bisa jadi lebih kekuatannya. Karenanya direncanakan, kita akan bersekutu dengan Mongol untuk menghancurkan Kerajaan Gelang-Gelang.
3: Raden Wijaya, maafkan hamba. Hamba baru mengerti sekarang taktik dari ayahanda Adipati Sumenep.
1: Hebat bukan taktik Paman Arya Wiraraja? Kuakui Paman Arya Wiraraja adalah ahli siasat tempur.
3: Raden, hamba bertanya.
1: Silahkan Ranggalawe.
3: Bagaimana nanti setelah Kerajaan Gelang-Gelang berhasil diruntuhkan?
1: Kita harus secepatnya menghancurkan para prajurit Mongol.
6: Sendiko.
1: Tentu menghancurkan para prajurit Mongol tidak mudah. Aku sudah menyusun siasatnya. Akan kugunakan momen mabuk kemenangan mereka untuk melakukan serangan pada bala tentara Mongol, baik yang ada di darat maupun yang berada di sungai dan laut. Untuk itu, kekuatan kalian ketika menyerang Gelang-Gelang jangan digunakan sepenuhnya, agar kondisi prajurit kita tidak lelah, sehingga sesudah menghancurkan Gelang-Gelang kita bisa langsung menghancurkan Mongol.
6: Sendiko.
3: Raden, lihat itu. Rupanya ada monyet yang mengintip pertemuan kita. Biar ku kejar bajingan itu.
7: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamo Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamo Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Fox Radio Bandung.
9: Voice of Sanga-sanga.
8: Sing ada lawan.
2: Tanpa disadari, rapat rahasia itu diintip oleh seorang prajurit penjaga hutan, Kliwon. Ranggalawe melihatnya, lalu mengejarnya dan berhasil menangkapnya.
3: Hei, Moyet! Mau lari kemana kamu? Apa maumu mengintip kami? Siapa kamu?
10: Saya Kliwon, prajurit jaga hutan, prajurit gelang-gelang yang ditugaskan ke Bumbundarang untuk mengawasi pekerjaan Raden Wijaya dalam menata hutan. Lepaskan aku! Lepaskan!
1: Kliwon!
3: Saya Raden.
1: Kamu itu sesungguhnya siapa? Apa benar kamu mata-mata yang disuruh oleh Sora untuk membantuku? Atau kamu prajurit yang ditugaskan ke Bumbundarang mengawasiku?
10: Saya memang prajurit penjaga hutan yang ditugaskan Gusti Kebobundarang di sini untuk mengawasi Raden bekerja. Namun, hamba adalah mata-mata dari Sora yang ditugaskan membantu Raden.
1: Sora? Kamu ditugaskan oleh Sora?
10: Benar. Sora yang menugaskanku.
1: Kamu tahu siapa aku?
10: Kamu sedulur Madura yang dibawa Adipati untuk bekerja menata hutan.
1: Aku Empu Sora.
3: Monyet ini penipu. Dia jelas mata-mata.
10: Ampun, saya hanya menjalankan tugas.
3: Daripada rahasia kita terbongkar, biar kubunuh saja orang ini.
10: Ampun Raden. Jangan bunuh saya. Saya janji tidak akan membocorkan rencana pemberontakan kalian.
1: Mulutnya tidak bisa dipercaya.
3: Biar kubunuh monyet ini.
10: Ampun, jangan bunuh saya. Anak-anak masih kecil, istri sakit-sakitan. Biarkan saya hidup. Saya bersumpah tidak akan melaporkan rencana Raden.
1: Ikat dia di sini. Sumpal mulutnya.
3: Sendiko.
2: Ranggalawe mengikat petugas hutan itu dan menyumpal mulutnya. Sesaat kemudian datang Mahisa Wagal.
11: Hatur sembah. Utusan Adipati Sumenep datang menghadap.
1: Ajak kemari.
11: Sendiko.
1: Pasti utusan itu membawa kabar penting. Itu dia datang. Ranggalawe, penjenengan tahu siapa orang itu?
3: Ya Raden, dia salah satu pengalasan ayahandaku.
12: Hatur sembah. Hamba utusan Adipati Sumenep membawa surat untuk Paduka Raden Wijaya.
1: Mana suratnya? Ya, ini surat dari Adipati Sumenep, Arya Wiraraja.
13: Rahayu, Raden Wijaya, bala tentara Mongol sudah tiba. Kapal Jungjung pengangkut prajuritnya sudah bersandar di pantai utara. Jumlah pasukannya cukup besar, mencapai puluhan ribu prajurit. Mereka diangkut kapal Jungjung memasuki Lasem, Tempera, Ancer, Sidayu, Banjawati, Hujung Pangkal, Hujung Galuh. Pasukan besar itu dipimpin oleh Sibi, Simose, dan Kong Si. Paman berhasil membuat kesepakatan bersekutu untuk menghancurkan gelang-gelang. Namun imbalannya itu sangat besar, yaitu diminta kita mengakui kekuasaan Mongol sampai tanah Jawa dan wilayah Nusantara lainnya. Juga mereka menginginkan seorang putri untuk dikawinkan dengan Kaisar Kubilai Khan sebagai tanda takluk.
12: Untuk hadiah seorang putri,
13: kutawarkan putri kandung dari Sri Raja Katong yang bernama Ratna Kesari. Sekarang persiapkan pasukanmu. Penyerangan akan terjadi serempak setelah terdengar letusan meriam dari Mongol ke Keraton Daha. Tugas kita menyerang dari timur, sedangkan tentara Mongol dari utara. Semoga kemenangan ada di tangan kita. Sekutumu Adipati Sumenep Arya Wiraraja.
3: Kabar apa yang disampaikan oleh ayahandaku, Adipati Sumenep?
1: Adipati Sumenep mengabarkan melalui surat yang kubaca tadi bahwa kapal Jungjung yang mengangkut bala tentara Mongol sudah bersandar di pelabuhan dan sudah memasuki sungai-sungai menuju Daha. Saatnya kita mempersiapkan semuanya. Nanti setelah terdengar tembakan meriam dari prajurit Mongol ke Daha, itulah saatnya kita menyerang.
3: Raden, hamba sudah siap dan bersiaga. Karena selama ini hamba sudah berhasil membawa beberapa kuda Sumba yang hamba sembunyikan. Silakan tuan-tuan gunakan dalam peperangan nanti. Hamba juga membawa para prajurit pilihan dari Tuban yang juga hamba sembunyikan. Tinggal memanggil, mereka pasti siap datang membantu.
5: Raden, beberapa Wesia yang selama ini mendapat keuntungan dagang dari Singasari juga sudah menyiapkan bantuan senjata tangan, pelontar meriam beserta bola-bola mesiunya. Selain itu, ribuan prajurit bayaran juga disediakan untuk mengabdi untuk perjuangan Raden. Sedangkan sisa-sisa pasukan Singasari berhasil saya kumpulkan kembali. Jumlahnya mencapai puluhan ribu prajurit.
14: Hamba pun sudah membawa ratusan penduduk yang selama ini saya bina ke prajuritannya, yang sudah siap bertempur untuk Raden.
1: Terima kasih. Aku terharu. Jiwaku terbakar mendengar pengakuan kalian. Baiklah, seperti pesan Adipati Sumenep, gelang-gelang akan diserang dari dua arah, yaitu utara dan timur. Mongol menyerang dari utara, dan kita pasukan Majapahit dan Madura menyerang dari timur. Tapi ingat pesanku, jangan habiskan semua prajurit menyerang gelang-gelang. Biarkan pasukan Mongol yang mengerahkan semua kekuatannya untuk itu. Sebab nantinya pasukan kitalah yang akan menghabiskan Mongol.
15: Sendiko!
1: Sekarang kita bubar, agar kalian bisa cepat menyatukan kekuatan yang telah dikumpulkan sambil menunggu aba-aba penyerangan yang akan kupanahkan ke langit.
15: Sendiko!
16: Jaya!
15: Jaya!

0: Hei, kalian semua, dengarkanlah. Itu tadi adalah tembakan-tembakan meriam kami sebagai perkenalan maut dari bala tentara Mongol kepada kalian, penguasa Tanah Jawa. Aku adalah Ikemisi, salah satu komandan bala tentara Mongol yang diperintahkan oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas penghinaan kalian, penguasa Tanah Jawa, kepada utusan kami tempo hari. Kami datang menggempur kalian sampai kalian hancur dan menyerah kalah, serta mengakui kekuasaan Mongol sampai Jawa serta pulau-pulau Nusantara lainnya. Kami datang membawa puluhan ribu tentara untuk menaklukkan kalian. Hei, penguasa Tanah Jawa, menyerahlah, atau bola-bola mesiu meriam-meriam kami menghancurkan keratonmu. Disusul para prajurit kami menyerbu kalian dengan senjata api, pedang, panah, dan tombak. Menyerahlah kalian. Kuberi waktu satu hari. Jika dalam sehari tidak menyatakan menyerah, kuhancurkan kalian semua. Sebagai peringatan keras, terimalah tembakan meriam ini. Tembakan meriam, tembak! Tembak! Hancurkan!
1: Para prajurit Mongol pun kembali melontarkan senjata meriamnya. Maka bola-bola mesiu pun kembali terlontar dan menghajar wilayah Daha yang menjadi pusat kekuasaan kerajaan Gelang-Gelang. Sebagian bola penghancur itu menggempur keraton dan menimbulkan kehancuran. Para prajurit berhamburan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life. Feel it, feel good. Fox Radio.
0: Kurang ajar! Siapa yang melakukan serangan ini? Cepat, cari tahu. Panggil para prajurit dari baraknya. Perintahkan semua berjaga di sekeliling keraton.
6: Sendiko!
7: Atur sembah, Gusti, Gusti Pada, kamu mendarang.
0: Langsung saja, apa laporanmu?
7: Para penyerang itu adalah para pasukan Tartar Mongol. Jumlahnya sangat banyak sekali, mencapai 30 ribu prajurit bersenjata lengkap di bawah komandannya Ikemese.
0: Sialan, kukira mereka sisa-sisa pasukan Singasari yang memberontak. Wah, rupanya bala tentara Tartar Mongol.
7: Komandan Mongol Ikemese mengultimatum. Katanya jika sampai besok tidak menyerah kalah pada Mongol, mereka akan lanjut menyerang Daha.
0: Kau menyaksikan langsung ucapan komandan Mongol itu, ha?
7: Benar, Gusti. Sumpah, Gusti, benar.
0: Rangajar, harus kulaporkan pada Paduka Raja.
4: ke Bumbundarang.
0: Paduka, hatur sembah. Baru saja hamba bermaksud menghadap Paduka.
4: Apa yang terjadi? Kenapa ada tembakan-tembakan meriam? Apakah ada pemberontakan?
0: Hatur sembah Paduka Raja Sri Jayakatwang. Semua ini ulah pasukan Tartar Mongol.
4: Pasukan Tartar Mongol? Mengapa menyerang kita?
7: Hatur sembah. Hamba prajurit dari perbatasan menyaksikan langsung penyerangan ini. Pasukan Mongol di bawah komandan Ikemese menyerang atas dasar membalas penghinaan dari mendiang Raja Singasari, Sri Kertanegara. Mereka kini membalas dendam dan menuntut kepada penguasa Tanah Jawa agar menyerah dan menyatakan takluk pada kekuasaan Mongol.
4: Berdebah, tidak kubiarkan Tanah Jawa ini dikuasai bangsa asing. Dalam masalah ini, aku sependapat dengan mendiang Sri Kertanegara Raja Singasari. Aku putuskan kita semua harus melawan prajurit Tartar Mongol itu.
7: Hamba dengar Ikemese komandan prajurit Mongol itu berseru, jika dalam sehari Paduka tidak menyatakan menyerah kalah, maka seluruh pasukan Mongol akan bergerak menggempur keraton kerajaan Gelang-Gelang. Bagaimana ini Paduka?
4: Bagi para kesatria, mati membela tanah air adalah kematian yang mulia dan luhur. Surga di alam siwa Buddha ganjarannya. Lawan perintahku. Kita semua harus mempertahankan kedaulatan tanah Jawa dan Nusantara. Hadapi semua dengan kesatria.
0: Hatur sembah. Hamba Kebo Mundarang dan semua petinggi kerajaan menyatakan setia kepada Paduka Raja Jayakatwang. Kami berjanji dan bersumpah tidak akan mengecewakan Paduka Raja. Serahkan pada hamba sebagai patih tertinggi. Akan hamba kerahkan semua pasukan untuk membela kehormatan kerajaan Gelang-Gelang penguasa Tanah Jawa.
4: Kebo Mundarang, atur siasat perang dengan putraku Arda Raja. Lawanlah sampai tetes darah penghabisan.
0: Sendiko Paduka.
4: Kebo Mundarang, tulis surat kepada sekutuku Adipati Sumenep agar membantu kita menghadapi serangan Mongol.
0: Sendiko Paduka.
4: Bagaimana Kebo Mundarang? Apakah suratnya sudah selesai kau tulis?
0: Hatur sembah. Sudah Paduka. Silahkan Paduka memeriksanya dan menandatanganinya.
4: Iya, bagus. Semoga surat ini sampai dengan selamat. Prajurit,
7: hamba Paduka,
4: bawa pasukan kecil. Menyusuplah menuju Madura. Temui dan sampaikan surat ini kepada sekutuku Adipati Sumenep agar ikut membantuku memerangi Mongol.
7: Sandiko.
4: Sebelumnya, pergilah ke hutan Tarik. Temui Wijaya. Sampaikan perintahku agar ikut bersama orang-orang Madura untuk memperkuat pasukan kita di wilayah timur.
7: Sandiko.
4: Berangkatlah.
7: Sandiko.
1: Di desa Majapahit, Raden Wijaya bersama pasukannya sudah bersiaga. Mereka menunggu apa-apa penyerangan. Kemudian, ketika terdengar tembakan meriam dari bala tentara Tartar, Raden Wijaya pun bergegas membidikkan anak-anak panahnya ke langit sebagai aba-aba kepada pasukannya untuk melakukan penyerangan. Di dalam kitab Para Raton dikisahkan, Daha sebagai pusat kerajaan Gelang-Gelang diserbu dari dua arah, utara dan timur. Pasukan Tartar Mongol menggempur dari arah utara, sedangkan pasukan Madura dan Majapahit menggasak dari arah timur.
7: Pengkhianat! Pengkhianatan! Pengkhianatan! Gusti! Gusti Kebo Mundarang! Kita dikhianati! Hatur sembah Paduka Raja Sri Jayakatwang. Paduka dihianati.
0: Hei, prajurit. Aku Kebomundara. Kenapa kamu berteriak memanggilku? Juga menyebut-nyebut adanya pengkhianatan. Ada apa? Bukankah kamu ditugaskan untuk meminta bantuan kepada Adipati Sumenep, Arya Wiraraja, serta memerintahkan Wijaya dan para pekerja dari Madura itu untuk memperkuat pertahanan Daha di wilayah timur?
7: Hatur sembah. Hatur sembah, Gusti Kebomundarang. Kita dikhianati. Belum sempat hamba membawa surat ke Madura untuk Adipati Arya Wiraraja. Karena di tengah jalan hamba dihadang pasukan dari Madura yang dipimpin oleh Ranggalawe, putra Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Rupa-rupanya Adipati Sumenep Arya Wiraraja berkhianat.
0: Urang ajar. Bagaimana dengan Wijaya?
6: Sama saja. Raden Wijaya sudah berhasil menghimpun pasukan yang bernama Pasukan Majapahit, juga menyerang kita dari arah timur dengan bergabung bersama pasukan dari Tuban dan Madura.
0: Kurang ajar. Jadi kerajaan Gelang-Gelang digempur dari utara oleh bala tentara Tartar dan dari timur oleh pasukan Madura dan Majapahit.
7: Ya, begitulah. Begitulah adanya. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita menyerah, kalah, atau melawan?
0: Perintah Paduka Raja Sri Jayakatwang sudah jelas. Kita semua harus melawan sampai tetes darah penghabisan. Tabuh genderang perang!
8: Serbu!
0: Serbu!
1: Perang besar melibatkan beratus-ratus ribu prajurit itu berlangsung sengit. Tanah Jawa yang semula adem tentram kini bergetar. Bunyi dentuman meriam susul menyusul. Para penduduk ketakutan. Hewan-hewan peliharaan berlarian. Rumah-rumah terbakar. Para prajurit dari masing-masing pihak saling bunuh. Tergeletak tewas di jalan, di kebun, di sawah, dan di sungai. Dahsyatnya perang ini, ketegangannya berlangsung dari 8 April 1293 terus berlanjut sampai 26 April 1293. Pada tanggal itu, 26 April 1293, 100.000 prajurit Gelang-Gelang mempertahankan ibu kota Daha.
9: Kebomundara! Hai, Kebomundara! Kemarilah kau! Hadapi aku, Ranggalawe!
0: Ranggalawe! Putra Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Seharusnya kita tidak bermusuhan. Tapi sayang, sayang sekali. Ayahmu berkhianat sehingga kita sekarang harus saling menikam dalam perang ini.
1: Masing-masing pimpinan pasukan kedua belah pihak pun berhadapan. Ranggalawe berhadapan dengan Kebomundara, sedangkan Sora, Maisa Wagal, Gajah Pagon, Bukapat berhadapan dengan para pimpinan pasukan Daha lainnya. Sementara itu, Raja Gelang-Gelang Sri Jayakatwang memimpin pasukannya dengan menunggangi gajah berhadapan dengan Raden Wijaya yang juga membawa pasukan. Mereka saling serbu.
4: Wijaya,
10: saya Raden Wijaya. Akhirnya kita berjumpa secara kesatria. Mari buktikan di antara kita siapa yang berhak menduduki tahta kekuasaan di tanah Jawa. Aku, Raden Wijaya, atau Anda, Paduka Jayakatwang?
4: Kau, manusia tak bisa membalas budi. Kuberi kau hati dengan tidak menghukum mati. Ternyata ini balasanmu.
10: Paduka Aji Jayakatwang, padukalah yang memulai pengkhianatan ini. Tidak ada akibat tanpa sebab. Padukalah yang lebih dulu mengkhianati mertuaku, Raja Singasari, Sri Kertanegara. Padahal Paduka adalah ipar sekaligus besannya. Dan saya terhina karena Paduka menghukumku dengan mencabut kastaku sebagai kesatria. Padahal kasta itu bukan hadiah, tapi darah yang turun-temurun dari leluhurku, Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel Singasari. Kini aku membuktikan, kasta kesatriaku tidak pernah hilang, meskipun sudah paduka cabut.
0: Tapi, kenapa kau melawanku dengan cara licik? Bersekutu dengan bangsa asing, bala tentara Mongol.
10: Seperti mertuaku Sri Kertanegara, aku pun memusuhi Mongol karena ambisinya ingin menguasai tanah Jawa dan Nusantara. Saat ini, aku bukan bersekutu dengan Mongol, tetapi memakainya sebagai kuda tungganganku untuk meruntuhkan gelang-gelang. Sesudah itu, aku bersama pasukan Majapahitku pasti mengusir Mongol ke negerinya.
0: Baiklah, kalahkan aku, Wijaya. Kalau aku tewas di tanganmu, aku ikhlas. Tapi ingatlah, ketika kelak kau nanti berkuasa, satukanlah Nusantara sebagaimana cita-cita mertuamu, Sri Kertanegara.
1: Jaya Katuang mengayunkan tombak ke kepala Raden Wijaya, tetapi gagal mengenai sasaran. Sebaliknya, Raden Wijaya tidak membalas. Ia bersama pasukannya sedari tadi berusaha menghancurkan prajurit Daha yang melindungi Jaya Katuang. Akhirnya pasukan pelindung Jaya Katuang semuanya dapat disingkirkan, sehingga Jaya Katuang sendirian di atas gajahnya.
10: Paduka Raja Gelang-Gelang. Kini paduka seorang diri saja di atas gajah. Semua pasukanmu sudah kutewaskan. Mudah saja aku menewaskanmu. Tapi mengingat kebaikanmu padaku, kubiarkan paduka hidup dan bebas kemanapun paduka pergi. Sekarang pergilah. Tinggalkan medan perang ini. Habiskanlah sisa hidup paduka dengan bertapa di dalam hutan.
0: Kau hebat, Wijaya. Baiklah, kuakui kau kesatria sejati. Kucabut hukumanmu. Kupulihkan kembali martabatmu sebagai kesatria. Usiaku sudah sepuh. Aku tak mau tetap hidup di dunia ini. Aku akan pergi ke jagat asal semua ciptaannya. Tapi sebelumnya, aku ingin berpesan padamu.
10: Apa pesanmu, Paduka?
0: Kudengar dari mata-mataku, kau bangkit melawanku karena bekerja sama dengan Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Jika itu benar, maka sebaiknya kau harus berhati-hati padanya. Sebab dulu, atas dorongan dan dukungan Arya Wiraraja, aku berani melakukan pemberontakan pada mertuamu, Raja Singasari, Sri Kertanegara.
10: Paduka, jangan mengumbar fitnah pada Adipati Sumenep Arya Wiraraja.
0: Untuk apa aku memfitnah Adipati Sumenep Arya Wiraraja? Aku bersumpah di ujung usiaku, pengakuanku adalah benar. Atas prakarsa dan rencana Adipati Sumenep Arya Wiraraja lah aku berani melakukan pemberontakan. Maka pesanku, jika kelak kau tidak berhati-hati, kemenangan besarmu ini nanti akan direbut oleh Arya Wiraraja dan keturunannya.
10: Terima kasih atas pesan Paduka.
0: Kalau kau mampu dan bermurah hati, lindungilah permaisuriku, putriku, dan keluargaku lainnya. Sebab tak ada lagi yang melindunginya setelah kekuasaanku runtuh.
10: Aku berjanji melindungi semua keluarga Paduka itu.
0: Nah, saatnya aku pergi dari dunia ini. Wong Betara Siwa Buddha, izinkanlah hambamu memasuki alammu melalui semedi ini.
1: Jaya Katuang melakukan gerakan semedi di atas gajah tunggangannya. matanya terpejam. Kemudian sekujur tubuhnya lenyap secara gaib. Hanya tertinggal mahkota, rompi sirah, keris, dan tombaknya. Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode keempat. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku: Andi Arfansyah William sebagai Raden Wijaya, Hendra Utai sebagai Arya Wiraraja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarang, Gung Jack sebagai Sora, Turah Adnyana sebagai Ranggalawe, Agung Atmaja sebagai Jaya Katwa, Agus Maraputra sebagai Nambi, Agus Chekhov sebagai Mahisa Waga, Agus Chekhov sebagai prajurit gelang-gelang, Windu sebagai Kliwon, Jero Gede sebagai Ike Mese, Muda Wijaya sebagai Sabto, narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman, dan montase Bagus Cipta dan Ias Sagit. Produksi Vox Production 2025.
8: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Selamat malam Tuan Fox, seperti biasa ya. Kalau jam 7, waktunya kamu ketemuan barengan sama Raden Citra di Fox Night Show. Mau diputerin lagu apa? Indonesia? Barat? Atau Asia? Boleh. Langsung aja request di 08122-4774-917.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

FM Fox Radio Bandung, feel good. Percaya deh, Citra gak akan kemana-mana, teman Fox. Masih ada di Fox Radio Bandung dan nemenin kamu di Fox Night Show edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Malam hari ini mau diputerin lagu apa, teman Fox? Tinggal kamu requestin aja di WhatsApp kita di 08122-4774-917. Malam hari ini happy banget karena tadi habis makan enak barengan sama penyiar-penyiar Fox Radio Bandung di Ayam Bawang Rahayu. Ini masakannya dari Iki Bahari dan juga Kunz Kurniawan. Mantep banget ya. Kalau misalkan teman-teman Fox malam hari ini gak tahu mau makan apa, mendingan ke Ayam Bawang Rahayu aja yang ada di Jalan Cendana nomor 5 ya. Dan

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fox Radio Bandung.

0: mendengarkan Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Malam hari ini di hari Jumat sebenarnya harusnya sih happy ya teman-teman Fox, karena kita akan menghadapi weekend di hari Sabtu dan Minggu ini. Tapi kalau misalkan ada yang Citra, ngerasanya di hari Jumat ini tuh galau aja gitu, karena akhir bulan cuy, aduh sedih ya. Biasanya kalau misalkan di akhir bulan kayak gini, apa sih yang bikin kamu sedih? Kalau Raden Citra, keberadaan duit ya, yang makin hari makin menghilang entah kemana gitu. Perasaan setiap hari dihitungin, pengeluaran ini dicatat, pengeluaran itu dicatat juga, tapi kenapa ya si duitnya terus aja menipis ya. Mencari Soekarno dan Hatta ini susah sekali ternyata ya. Yang mewakili hari ini mungkin ada perasaan yang bisa kamu nyanyikan lewat sebuah lagu. Ini ada requestan dari Abai yang baru dengerin Fox Radio Bandung, salam kenal, yang pengen diputerin lagunya dari Iqbal Ramadhan dengan Rindu Sendiri. Dan ada juga anak-anak magang nih yang nemenin Raden Citra malam hari ini. Ciela, mana suaranya?
1: Hai.
0: Kita menggalau tapi rame ya gitulah. Menggalau kan gak selalu harus sedih-sedihan ya. Menggalau juga bisa dengan cara yang happy teman Fox ya. Jadi buat kamu yang lagi galau dan pengen mengeluarkan rasa emosi negatifnya, sini sini sini merapat barengan sama Raden Citra teman Fox.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Anggaran MBG bakal dipangkas signifikan, dilansir dari pikiranrakyat.com. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG akan dipangkas secara signifikan sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara. Anggaran program ini direncanakan turun dari sekitar Rp335 triliun rupiah menjadi Rp268 triliun rupiah, sehingga pemerintah bisa menghemat puluhan triliun rupiah. Meski anggarannya dikurangi, pemerintah memastikan kualitas gizi dan porsi makanan bagi para penerima manfaat tidak akan berkurang. Efisiensi ini dilakukan dengan memperbaiki tata kelola program agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: 107,7 FM
1: Fox Radio.
2: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
3: Setelah berhasil jadi pemenang di ajang Indonesian Idol Season 14, Selena Grace resmi memasuki industri musik Indonesia lewat lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati. Melalui lirik yang lugas dan emosional, Selena berhasil menyampaikan rasa frustasi seseorang yang terus kembali jatuh kepada ia yang gak berhenti menyakitinya. Bukan tentang berharap sang kekasih berubah, lagu ini justru jadi bentuk penyadaran diri atas hubungan yang dijalani. Ini dia, Selena Grace x Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilguin. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Never feel alone. Let's enjoy life with Vogue Night Show.
2: Vogue Radio. Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Ternyata ada alasannya kenapa orang-orang itu suka menggalau, terutama orang Indonesia suka banget sama lagu-lagu galau. Ini adalah fenomena yang memang subculture, teman Fox. Nanti bakal Citra bahas lebih jauh lagi di jam kedua ini. Sekalian request juga, kira-kira lagu apa sih yang mewakili perasaan galau kamu hari ini?
0: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Radio Bandung Feel Good. Ini dia Malik and The Essentials dengan Kumpul Bocah. Kalau malam hari ini kayaknya Bembeng lagi menolak untuk menggalau ya. Jadi lagunya yang bikin happy. Dan katanya memang kalau misalkan masuk akhir bulan, beneran deh makin berasa hawanya. Galaunya itu mengandalkan pemasukan sih, karena di satu kerjaan, apalagi yang aku rasain sekarang kerja di retail mall, lagi gak baik-baik aja kondisinya. Jadi kerasa banget harus cari cuan dari sampingan-sampingan lainnya. Terima kasih udah berbagi kegalauan sama nih kayak Citra, terus operator V, anak-anak magang juga di sini. Sama juga kesedihannya yang bikin galau di akhir bulan ini adalah duit dan duit ya. Tapi ada juga yang mungkin lagi menggalau soal cinta, teman Fox. Ini satu fenomena yang cukup menarik di Indonesia. Karena menurut Raden Citra, kenapa ya orang Indonesia itu seneng banget dengan lagu-lagu yang galau? Nah, kalau misalkan coba ditelaah lagi, fenomena suka menggalau dalam tanda kutip di Indonesia itu sebenarnya tuh kayak perpaduan yang unik nih antara budaya musik dan juga cara berinteraksi secara sosial. Karena kalau misalkan diperhatiin, galaunya orang Indonesia itu bukan cuma sekedar sedih sendirian di kamar, tapi juga secara bareng-bareng gitu, teman Fox. Karena Indonesia punya budaya komunal atau yang suka berkumpul. Jadi kalau misalkan lagi sedih itu, galau itu relatable dan juga bisa menyatukan orang. Nah, jadi merasakan kalau kita itu galau tidak sendirian dalam penderitaan ini gitu, Tuan Fox ya. Ya udah deh, biar enggak galau ya, mendingan malam hari ini kamu bersantai di kamar, baluran pakai minyak balur sanga-sanga, biar wanginya bikin kamu rileks dan rilis stresnya kamu, Tuan Fox. Yang pasti siap juga menghadapi weekend besok.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Alhamdulillah, kerjaan seminggu ini selesai juga. Tapi rasa sakit di pundak kok gak hilang-hilang ya. Ini tuh biasanya muncul karena otot yang menegang atau karena postur tubuh yang kurang tepat saat kamu bekerja. Dan keluhan ini tuh bisa berkaitan dengan masalah bahu atau saraf yang terjepit. Dengan mengenali penyebabnya sejak awal, kamu bisa mengambil langkah sederhana untuk meredakannya dan tahu kapan nih perlu memeriksakan diri ke dokter. Pundak yang terasa berat tuh sering dianggap sebagai keluhan ringan akibat kelelahan. Padahal penyebabnya tuh bisa lebih beragam. Selain karena postur tubuh yang kurang baik tadi, keluhan ini juga bisa muncul karena otot yang tegang, masalah sendi atau saraf yang kejepit itu tadi. Nah, untuk mengurangi nyeri di pundak dan mempercepat pemulihan cedera, kamu bisa bantu nih rasa ketidaknyamanan kamu dengan membalur bagian yang tidak nyaman dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping ini diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur gampang banget karena ada di Sangensian, ada di Apotek Kimia Farma, ada di Century K24 dan pastinya ada di Fox Radio Bandung. Fox Radio Network juga pasti ada dong. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan sampai salah beli. Untuk info lebih lanjutnya bisa kamu klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: weekend telah tiba. Weekend telah tiba. Yeay. Weekendnya kemana teman Fox? Kalau misalkan di Bandung takut kena macet, mending kita liburannya ke Jakarta Fair 2026 aja. Karena di Jakarta Fair ada langganannya sanga-sanga yang selalu hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini kamu bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair aja. Kalau kamu suka beli minyak sanga-sanga yang klasik, untuk yang 100 mili kamu bisa dapetin gratis satu sabun kaliku-kaliku klasik setiap pembelian 2 minyak balur sanga-sanga klasik. Untuk pembelian 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml gratis satu sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah, kalau misalkan pembelian 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml gratis satu sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Kalau weekend, kamu bisa dapetin gratis satu minyak balur sanga-sanga ultimate travel size. Yeay, lumayan kan? Ada lagi yang lumayan, diskon Rp10.000 untuk produk terbaru dari sanga-sanga yaitu minyak Gatalin. Dan gak cuman itu aja, kamu juga bisa dapetin diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Terus udah gitu, kamu juga bisa dapetin tebus murah dan ada juga kesempatan untuk ngedapetin door prize yang menarik. Langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di GI Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40 karena persediaan terbatas nih teman Fox. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Untuk info lebih lengkapnya bisa langsung cek Instagram @kutuskutusofficial dan sanga-sanga official Jakarta.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music.

0: Fox News.
1: Setoran awal haji diusulkan naik Rp35 juta. Wamen Dahnil menyatakan jangan bebani jemaah. Dilansir dari pikiranrakyat.com, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi usulan Badan Pengelola Keuangan Haji yang ingin menaikkan setoran awal pendaftaran haji reguler dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh membebani calon jemaah. Dahnil menegaskan BPKH sebaiknya fokus mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah, bukan dengan meminta setoran awal yang lebih tinggi. Ia juga memastikan prioritas pemerintah adalah memberikan pelayanan haji yang optimal tanpa menambah beban finansial masyarakat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

107 FM Fox Radio Bandung Feel Good barengan sama Raden Citra di Fox Night Show-nya. Sampai sini dulu teman Fox. Terima kasih banyak buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra selama 2 jam kebelakang. Thank you banget buat Dustin, buat Sylvia Putri Nurfalah, buat Johan di Tasik, buat Raden Mas Bams, buat Pak Eko, Bundi Fahrial Hadiaman, dan juga Yoram udah request. Dan pastinya buat OPP on duty hari ini, Vian Vey. Terima kasih juga untuk music director kita Andri Kemir dan anak-anak magang yang hari ini menemani, ada Muti dan Dira. Terima kasih banyak ya. Terima kasih buat teman Fox yang hari ini udah cerita tentang kegalauannya. Mudah-mudahan kegalauan di akhir bulan ini bisa cepat selesai. Di weekend ini ya teman Fox ya, kita istirahat dulu dari kepusingan-kepusingan di minggu ini. Dan mudah-mudahan di akhir minggu ini menjadi akhir minggu yang menyenangkan untuk semua. Selamat malam, selamat beristirahat teman Fox. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: 있다.
1: 91.7 FM
2: Fox Radio Bandung.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Bising ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Lagu Salah Aku Apa ini jadi fokus track di album perdana Fajar Nur, Cycle of Love. Sebuah lagu pop ballad yang aransemennya clean, tapi liriknya benar-benar nampar sampai ke dalam. Album ini jadi gambaran tentang sebuah perjalanan emosional yang terasa dekat dengan banyak orang, tapi dikemas dari sudut pandang dan cerita personal Fajar sendiri. Ini dia, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Pilgrim. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com. Bersiap-siaplah. Waktunya. Vogue Fresh Release.
1: Band pop asal Bandung, Tone Wave, kembali merilis karya terbaru mereka yang berjudul
0: Waktunya. Bersiap-siaplah. Fresh Waktunya. Vogue Fresh Release.
1: Setelah melepas sejumlah single, Romansa merilis EP perdana bertajuk Penulis Lagu. Mini album berisi 6 lagu ini adalah perwujudan kisah-kisah personil Romansa, bahkan jauh sebelum mereka terbentuk jadi sebuah band. Dan lagu Selesai jadi fokus track yang bercerita tentang sebuah keinginan buat menyudahi suatu ikatan dikarenakan sudah gak adanya lagi koneksi, juga usaha yang sama dalam sebuah hubungan. Maka Selesai merupakan keputusan yang paling tepat dibandingkan lebih banyak waktu lagi yang terbuang sia-sia. Ini dia Romansa dengan Selesai.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.